0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Dari bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa. atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu biasa pernian, ya, pernian ihram. Dan kalau yang tidak sempat berangkat ke Pandu, ya nanti di Jeddah ya untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktek perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pre-order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya, yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Inira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah

0: Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desakmade Rita Kusumadevi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfog dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: ada apa ya hari ini?
1: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor

0: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Now, you are listening 93 FM.

0: 93 PPPL Radio Suara Ramadan. Halo, apa kabar? Pakai cek-cek lagi.
1: Iya dong.
0: Ya, kita ketemu lagi untuk pagi hari ini ya. Okay. Dan di pagi hari ini kita masih temani semuanya di Halo Madiun ya. Masih ada OO.
1: Dan saya Kiki Desilia ya. Pagi hari ini menemani sahabat Suara Ramadan semuanya yang mungkin minggu ini.
0: Apa? Oh, minggu ini ya.
1: Minggu ini tanggal 11 ya?
0: Tanggal 11 ini, hari ini tanggal 11 di hari Senin ya.
1: Yang minggu ini sedikit banyak sudah apa? Banyak ini nih merencanakan.
0: Oh, mau liburan. Oh, masih panjang ya liburan. Jadi kalau sesuai dengan jadwalnya, jadwal kalender ya.
1: Kerja tuh cuma 3 hari doang.
0: Jadi Senin ini, Selasa, Rabu besok, nanti Kamis kita libur, cuti bersama. Itu ada kenaikan Isal Masih ya.
1: Jumat cuti enggak sih?
0: Nah, itu tadi saya belum tahu Jumat apakah nanti cuti bersama, nanti hingga nanti kalau di total itu kalau yang Jumat cuti bersama itu panjang ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Asik. Nah, ini untuk sahabat yang libur Ki, tapi kalau ada sahabat yang tidak libur ya kita enggak masalah ya, namanya kerja ya tetap kerja. Yang pasti yo, namanya kerja itu tetap harus kita tanggung jawab pada keluarga kita ya. Entah yang mau libur silakan libur, yang enggak ya tetap kita bekerja. Kita ingat semuanya itu adalah untuk keluarga kita masing-masing gitu
1: toh
0: ya.
1: Hari ini toh besok kan juga yang sekolah itu kan ada UAS ya.
0: Oh ya, ini sekolah masih daring ya. Jadi ada beberapa untuk kelas ini kalau saya tahu itu yang 78. SMP. SMP ini 78, yang 78 ini di rumah daring, yang di kelas 9-nya itu ujian. Kalau SMA juga sama?
1: SMA aku nggak tahu.
0: Oh ya, jadi SMP ini masih SMP daring, nanti besok baru masuk sekolah ya.
1: Besok baru masuk sekolah, terus habis itu yang lain-lain ujian, ya toh ujian yang kelas adik-adik ini ujian, itu libur.
0: Oh libur panjang ya,
1: asik ya. Hampir 2 minggu ya libur sekolah itu ya.
0: Libur sekolah kalau kenaikan itu sekitar itu, tapi kalau yang dari kelas 3 mau ke atasnya sekolahnya itu memang panjang ya, hampir 1 bulan. Karena dia juga menyesuaikan nanti setelah itu ada namanya apa? perpisahan gitu. Perpisahan nanti ada juga
1: aku nyari sekolah.
0: Nyari sekolah ya itu tadi. Jadi itu panjang sekali ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul, rangkaiannya panjang.
0: Kalau kalau sekolah itu sampai Mei ini terakhir ya atau Juni akhir ya? Juni awal sudah selesai ya?
1: Iya, sudah selesai. Mei sudah selesai,
0: sudah kenaikan, nanti Juni paling
1: SMA
0: libur ya.
1: SMA sudah selesai.
0: Oh, sudah semua.
1: Sudah ngambil surat. Kemarin keponakan aku tuh sudah ngambil surat surat lulus.
0: Oh, sudah lulus ya. Nah, cuma nanti nilainya belum ya? Atau sekalian?
1: Aku enggak paham, cuman sudah ada yang keterima di universitas.
0: Oh, kayak gitu-gitu
1: sudah ada ujian.
0: Iya. Berarti jadwalnya memang beda ya kalau dengan yang SMA, SPB ya. SPB
1: gitu.
0: Penerimaan baru untuk mahasiswa.
1: Gitu kalau ya. SMA ini udah kelar nih. Makanya kemarin kelulusan kok nggak ada, biasanya zaman dulu tuh kan ada yang rame-rame,
0: effortnya
1: tuh kayak pawai,
0: coret-coret, coret gitu baju. Nah sekarang nggak lebih bagus lagi, lebih bermakna ya. Tapi ketimbang misalkan ya baju kita coret-coret waktu itu kita pilok kan, waktu zaman kita dulu. Nah itu untuk apa coba? Kan disumbangkan pada mungkin adik kelasnya, ke koperasinya kan bisa ya. Apalagi itu baju kan mesti tidak juga, ada juga yang 1 tahun ganti sekali, ada juga nanti yang sama 3 tahun itu ada yang baru ganti sekali, 2 kali, 3 kali, ada juga. Nah ini kalau ketika dicoret itu kan juga tidak ada maknanya, ya mungkin effort ya, seneng gitu, tapi seneng. Ketika selesai itu apa gitu ya. Jadi kadang kita juga digantung itu mikir, besokku kuliah heopo, aku ambil jurusan apa, terus ngapain juga gitu kan. Jadi ini ya flashback ke belakang. Jadi ada banyak apa ya, banyak kata-kata yang harus bagaimana ketika kita menggantungkan baju itu dicoret-coret kita lulus.
1: Bener.
0: Mau kemana, mau apa, itu jadi banyak beban untuk kita juga ya. Bener. Karena tidak langsung serta-merta ketika lulus enak kerja sekolah di mana, enggak. Harus cari juga, mencari juga. Iya.
1: Tapi dulu waktu ingat nggak baju SMA-nya masih?
0: SMA-nya
1: gimana sekarang?
0: SMA-nya dulu ketika ini namanya pindah-pindah ya. Jadi sampai 2 tahun atau 3 tahun masih simpen di lemari.
1: Ketika, oh, sih disimpen di lemari.
0: Nah, ketika akhir pindah lagi saya bingung. Ngapain juga ini kok kayak gumbal. Karena ya itu ada
1: kan
0: senengnya.
1: Dikasihin ke orang kan? Iya, sama. Akhirnya aku juga dikasihin ke
0: tapi
1: orang.
0: Tapi kalau yang masih masih bagus, saya tidak kasih ke orang tapi di ke sekolahan. Jadi sekolah itu minta.
1: Oh iya, biasanya kan sekolah.
0: Jadi sekolah yang minta itu kan. Jadi dia minta supaya nantinya misalkan ada yang adik kelas yang tidak punya baju bagus itu dikasihkan, atau enggak mungkin di kalau di ada sekolah, satu sekolah ya itu ada satu apa namanya koperasi apa tadi. Semua yang sudah lulus di kelas 6-nya itu dia dititipkan ke situ. Nanti misalkan nanti ada yang adik kelasnya itu memakai baju itu atau mungkin basah atau mungkin ketika sobek bajunya, nah itu harus bisa dipakai, itu nanti akan dibawa pulang dan diberikan pada anak itu. Nah, jadi memang makan ini ya, mah ya, banyak-banyak cara ya di mana kita bisa menyiasati itu ya.
1: Aku dulu punya dua baju. Jadi yang satu tuh yang udah lama, yang udah lama pokoknya, udah kotor, udah warnanya tuh nggak putih lagi gitu loh, warnanya
0: agak bulat gitu ya, putihnya jadi warna kuning gitu.
1: Iya, itu tuh dicoret-coret sama teman-temanku aja.
0: Oh
1: ya,
0: gitu. Kan nama-nama teman-teman kita itu satu
1: masih
0: kelas
1: ada
0: gitu
1: tuh
0: ya. Asik ya.
1: Terus yang putih pramuka sama baju alma mater tuh udah
0: dikasihkan,
1: gak ada,
0: ya.
1: Udah tak kasihin sama orang lain.
0: Oke, baik.
1: Jadi kayak
0: ini
1: gitu manfaat ya.
0: Manfaat juga. Ini untuk sahabat yang mungkin masih hari terakhir untuk ini ya, Zoom ya, Zoom meeting ya atau apa istilahnya? Yes, pokoknya itulah Zoom meeting. Pokoknya daring gitu ya. Nah, ini saat pagi aja semuanya, ini yang sibuk bapak-bapak, ibu-ibunya yang di rumah nih. Jadi mempersiapkan makannya. Kemudian jadi ini sudah mau jam 7, jam 8 kurangnya 15 menit. Nah, ini mau dipersiapkan juga. Kalau yang belum bangun, segera bangun. Untuk aktivitas kita pagi hari Senin ya. Semoga semua terberkati. Semoga juga dilancarkan usaha dan juga rencananya hari ini. Dan semoga semuanya tetap sehat. Jaga kesehatan semuanya ya.
1: Amin.
0: Oke, kita akan lanjut lagi lagi ya.
1: Ya.
0: Nanti kita akan temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti. Masih di program acara kami di Halo Madiun.
1: Yai.
2: Happy birthday. So make a wish.

0: Radio Suara Madiun. Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Radio Suara Madiun.
8: Look, I ain't got nothing to say to you. I can't even believe you.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Jumpa sahabat, bersama saya Regita. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Suara Gresik. Risma melaporkan, pemerintah Kabupaten Gresik bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran sebanyak 5,87 juta batang rokok ilegal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Bea Cukai Gresik berhasil mengagalkan peredaran sekitar 5,87 juta batang rokok ilegal dalam operasi gabungan yang digelar selama 2 hari pada 5 hingga 6 Mei 2026. Operasi dilakukan di sebuah ruko di Desa Morowudi, Kecamatan Cermi, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan rokok tanpa pita cukai resmi. Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik Agustin Halomohan Sinaga menyampaikan operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Petugas mulai melakukan pemantauan sejak Selasa setelah menerima informasi adanya aktivitas mencurigakan di lokasi. Penindakan dilakukan saat sebuah truk trailer melakukan bongkar muat barang yang dipastikan merupakan rokok ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan ratusan koli rokok ilegal yang disimpan di beberapa ruangan ruko. Selain barang bukti, seorang supir truk dan 5 kru bongkar muat juga diamankan untuk dimintai keterangan. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Gresik untuk proses penanganan lebih lanjut. Dari hasil perhitungan sementara, total barang bukti mencapai 367 koli, dengan potensi kerugian negara diperkirakan lebih dari 5 miliar rupiah. Pemkab Gresik menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum, guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Gresik. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
1: Berikutnya datang dari Radio Suara Ngawi, Reza Desti mengabarkan sebanyak 35 dokter hewan diterjunkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan hewan ternak kurban dalam kondisi sehat dan bebas penyakit berbahaya demi menjamin keamanan masyarakat.
3: 35 dokter hewan diterjunkan jelang Idul Adha, Ngawi pastikan ternak kurban bebas penyakit berbahaya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban. Langkah ini ditempuh guna memastikan ternak terbebas dari ancaman penyakit menular berbahaya seperti lumpy skin disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Upaya tersebut dipusatkan salah satunya di Pasar Hewan Ngawi yang berada di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi. Lokasi ini menjadi pintu utama lalu lintas ternak sehingga pemeriksaan dilakukan ketat demi mencegah potensi penyakit menular. Sebanyak 35 dokter hewan diterjunkan dan disebar ke 19 kecamatan. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hewan ternak yang masuk maupun keluar pasar, sekaligus memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga menjelang hari besar keagamaan. Dari hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular pada ternak. Kabid Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan setempat, Tony Wibowo, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menjamin hewan kurban, baik hewan sapi maupun kambing, dalam kondisi sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan tenang. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Pasuruan. Yoga Pratama menyampaikan, memasuki awal musim kemarau, para petani cabai di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, mulai melakukan panen raya. Hasil panen diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan cabai di pasaran.
4: Awal musim kemarau membuat para petani cabai di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sumringah. Cabai yang mereka tanam dalam beberapa bulan terakhir mulai dipanen. Tak hanya dipanen, namun harga jual komoditas pedas itu juga cukup tinggi di pasaran. Edi Wiono, salah seorang petani cabai merah besar di Dusun Purwono, Desa Baledono, mengaku memiliki setengah hektar kebun dengan jumlah vegetasi sekitar 5.000 tanaman. Dalam sekali panen, cabai merah besar yang dihasilkan bisa mencapai 200 kg. Seluruh cabai yang dipanennya tak sampai dijual ke pasar atau bahkan dikirim ke luar daerah. Kata Edi, hasil panennya sudah ditunggu para tengkulak dengan harga jual dari petani sebesar Rp30.000.
5: Kalau di tempat ini sekitar 5.000 batang. Kalau setengah hektar itu biasanya kita panen 2 kintal, cuma 2 kintal sekali panen. 2 kintal itu per panen, kan panenan tidak sekalian. Satu kali tanam sekitar umur sampai 6 bulan ini, kita sampai bisa 10 kali panen itu lah. Pokoknya cabai besar itu kalau di atas 15.000 masih untung petani. Kalau sudah di bawah 15.000, selalu rugi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Balidono, Mas Prapto, menjelaskan hampir sebagian besar masyarakat di Balidono berprofesi sebagai petani, baik itu petani cabai, tomat, bawang pre, lobak maupun brokoli dan kubis. Kalau dikalkulasikan, ada sekitar 500 lebih petani yang menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam sayuran. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Selanjutnya datang dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto memberitakan seluruh dokumen jamaah haji asal Kabupaten Lumajang dinyatakan siap 100% setelah lolos proses verifikasi dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan keberangkatan pun terus dimatangkan.
6: Proses administrasi keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Lumajang tahun 2026 menunjukkan kualitas tata kelola yang semakin akuntabel dan profesional. Sebanyak 1.256 dokumen jemaah kini dinyatakan rampung 100% setelah melalui tahapan verifikasi ketat dari otoritas Arab Saudi. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kesiapan administratif, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pelayanan haji bekerja secara presisi dalam memastikan validitas data setiap jemaah sebelum keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Umar Hasan, menjelaskan proses validasi yang ketat menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji secara global. Dengan selesainya tahapan administrasi, jemaah kini memasuki fase akhir persiapan termasuk menunggu distribusi kartu nusuk dari Embarkasi Surabaya. Kartu ini berfungsi sebagai identitas digital yang terintegrasi dengan sistem layanan ibadah di Arab Saudi sehingga memudahkan akses jemaah ke berbagai fasilitas termasuk Masjidil Haram. Dengan dokumen yang telah tervalidasi secara menyeluruh, pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa jemaah tidak hanya siap secara administratif tetapi juga mendapatkan jaminan layanan yang lebih tertib, aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Berikutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo melaporkan pelaksanaan tugas Bupati Tulungagung secara resmi melepas keberangkatan calon jamaah haji. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menitipkan doa agar Kabupaten Tulungagung senantiasa aman, damai, dan kondusif.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi melepas keberangkatan 1.179 jamaah haji tahun 2026, bertempat di Pendopo Gongasarum, Kusumani Bongso. Berdasarkan laporan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulungagung, 1.179 jamaah haji terdiri atas kloter 32, 34, 102, 103, 104, 105, 109, dan kloter 112. Dalam sambutannya, PLT Bupati Tulungagung menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa kepada seluruh jamaah yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Pemkab Tulungagung bersama Kementerian Haji dan Umroh juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah mulai dari proses persiapan, keberangkatan hingga kepulangan. PLT Bupati juga menitipkan doa kepada para jemaah haji agar turut mendoakan Kabupaten Tulungagung supaya senantiasa diberikan perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam keadaan aman serta kondusif. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dan informasi terakhir datang dari Persada Blitar. Oza Ahmad mengabarkan, tim pengawas orang asing atau tim Pora Kabupaten Blitar melakukan pengecekan langsung dokumen tenaga kerja asing di kawasan industri. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh administrasi dan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar bersama Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora Kabupaten Blitar menggelar operasi gabungan di kawasan industri PT Rejoso Manis Indo pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap keberadaan dan juga aktivitas tenaga kerja asing atau TKA di wilayah Kabupaten Blitar. Operasi gabungan ini melibatkan sejumlah instansi diantaranya Bakesbang Pol Kabupaten Blitar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, DPM PTSP Kabupaten Blitar, Sat Intelkam Polres Blitar, hingga Kodim 0808 Blitar. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen keimigrasian serta aktivitas para tenaga kerja asing yang berada di lingkungan perusahaan. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan sebanyak 11 tenaga kerja asing di PT Rejoso Manis Indo. Seluruh dokumen keimigrasian para TKA kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaian izin tinggal dan juga aktivitas kerja yang dijalankan di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nursanto menyampaikan, operasi gabungan Timpora menjadi bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Blitar. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan agar pengawasan terhadap warga negara asing dapat berjalan maksimal, terutama di kawasan industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Rigita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
10: Ayo dengar Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Lah dalah, jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
5: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
4: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
5: Jaman digital, Mbah.
4: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
6: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS. sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. Kedua, pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. Tiga, stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. Empat, pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
7: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti,

Jam non stop tenane le. Lagi tenan to, Mbah. Sakniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias non stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadion. Balik lagi nih, oh
1: iya, betul sekali ya.
0: Ada Buletin Jawa Timur dan juga lagu-lagu yang sudah menghibur sahabat Suramadion.
1: Sama lagunya ya, ini R&B semuanya ya. Jadi tahunnya tahun 2000-an. Angkat sekali ini. Jadi kalau sahabat punya satu kenangan dengan lagu ini, boleh. Tapi ada juga yang lagu barat ini, kita nanti akan hadirkan lagu-lagu baru juga bisa ya. Jadi kalau sahabat semuanya pagi hari ini pengen dengar lagu-lagu barat untuk menyemangati hidup Anda, silakan ya di 081-556-451-817. Iyalah, hidup itu harus semangat. Apalagi kalau sudah bangun tidur itu bawaannya marah-marah. Oh.
0: Tadi bangun tidur itu bawaannya pusing.
1: Kenapa? Oh, pusing. Tapi sekarang sudah lumayan ya?
0: Lumayan lah, tadi habis diklek.
1: Diklek apanya? Lehernya. Jadi namanya apa ya? Namanya hidup itu kalau kita bangun pagi ya, Ki ya. Bangun pagi itu kan biasanya kan bersolat, berdoa. Nah, kalau sudah marah-marah, misalkan sudah marah-marah dengan suami, istrinya, dengan anaknya, itu nanti hidup itu seharian, itu kenapa kalau nanti bawaannya juga kita tuh jadi tidak enak, jadi marah-marah pada teman-teman kantor, itu seperti itu.
0: Nah,
1: tapi kalau bawaannya misalnya bangun tidur kita seneng, ceria, menyambut pagi hari ini, terima kasih sudah diberi hari ini dengan baik, nanti insya Allah nanti semuanya akan terberkati. Dan itu nanti semua selama satu sore itu nanti itu kita senang ketemu dengan orang, kita bahagia dengan ketemu orang, kita bahagia dengan orang baru. Nah, itu nanti akan hidup kita jadi seperti itu. Jadi mana pilihannya Anda? Silakan pilih ya. Mau bangun tidur marah-marah atau dengan bangun tidur tersenyum atau bahagia, itu tinggal pilih. Itu tinggal sahabat aja yang menjalankannya gitu.
0: Benar. Jadi memang sih kita tuh paling enggak pagi itu mengafirmasi diri, berterima kasih sama diri kita sendiri.
1: Iya, kita sudah hidup sampai hari ini. Terima kasih juga untuk pagi hari ini, pagi yang baru. Apalagi kalau hari ini Senin ya. Senin ini biasanya punya semangat ya. Semangatnya gini, kalau kemarin kita sudah di satu minggu libur. Biasanya kalau Senin itu masih ogah-ogahan, masih arah-arasan biasa. Karena itu cenderung yang namanya apa ya, kita sudah 2 hari libur, itu kalau mau masuk lagi yang pertama itu kan arah-arasan ya. Jadi untuk sahabat semuanya, baik yang di kantor ya, di seluruh Pepkot Madiun, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Baik yang juga swasta juga semangat, yang di rumah juga semangat untuk aktivitas kita hari ini di hari Senin, di tanggalnya 11 Mei 2026 ya.
0: Oke, benar.
1: Terus nanti ini Kamis ya, Kamis masih libur.
0: Kamis masih libur. Terus
1: enak juga ya. Kamu ngitung-ngitungin Kamis gini aja kita balik ya. Tiba-tiba nanti harinya cuma ada Senin dan sama Kamis gitu, langsung kita libur besok ya. Selasa Rabunya enggak usah gitu ya.
0: Dan terus ini
1: apa itu?
0: Dengan aksi balap liar.
1: Oh, balap liar.
0: Masih ada gak?
1: Masih ada juga ya?
0: Masih.
1: Jadi informasinya tuh masih ada juga, tapi di jalan-jalan apa itu? Di mana?
0: Jadi itu sebenarnya aksi balap liar itu di Kecamatan Juwan.
1: Oh, di Juwan.
0: Itu kan masuk wilayah hukumnya
1: Kabupaten. Oh, masih kota ya.
0: Jadi dalam penindakan tersebut tuh petugas mengamankan 2 mobil beserta 1 unit motor balap liar.
1: Nah, itu dia.
0: Digunakan untuk itu gitu. Jadi memang kadang tuh ya orang kenapa naik sepeda motor cepet-cepet?
1: Kenapa?
0: Karena ia pengen jadi pembalap.
1: Oh, saya kira malah dia kebelet bukan ya. Nah, kalau seperti itu ya ini ya, jangan gunakan jalan umum ya, karena nanti juga akan berakibat fatal. Kenapa tidak ini ya?
0: Pernah tahu enggak
1: di tempat itu apa? Road race gitu ya, di jalan yang bagus yang untuk fungsinya untuk itu gitu
0: sebenarnya
1: gitu
0: kan ada itu.
1: Mana?
0: Bantaran.
1: Ya. Gitu kan? Tapi kalau sore-sore seperti itu kalau ada yang jangan
0: buat olahraga.
1: Olahraga jangan.
0: Terus ini dulu tuh ring road
1: ya sering kali apalagi di Kota Madiun ada satu lagi Ki, itu di Jalan Baru.
0: Mastrip
1: juga banyak itu kalau malam ya. Jadi kalau mungkin sahabat punya ini ya, kalau lihat seperti itu
0: segera laporkan aja ya.
1: Laporkan aja pihak yang berwajib, kalau enggak itu hubungi bisa ke 112. Ke gawat daruratan.
0: Tapi beberapa hari terakhir masih ada enggak? Pernah lihat enggak?
1: Oh, saya belum pernah informasi yang masuk, tapi itu kalau enggak salah ada 1 bulan yang lalu sudah ada penindakan juga, dan itu biasanya di ini di Jalan Baru.
0: Jalan
1: Baru itu di ini dekat DPRD itu kan ada Jalan Baru yang tembus ke makamnya itu ya. Makam Pagu itu juga ada itu.
0: Tapi itu kalau sore rame loh.
1: Sore rame untuk pedagang. Nah mungkin juga bisa juga
0: tapi
1: dini hari juga malam banget banyak, atau mungkin dini hari. Biasanya kalau balap liar itu nggak ada yuk, jam 9 pagi itu nggak ada. Biasanya itu dia cari tempat yang jalannya itu sepi ketika mungkin jalan itu tidak ada banyak yang pakai ya. Kalau misalnya di jalan tol itu ini apa arteri itu ring road itu kan itu kalau sudah dini hari atau mungkin malam banget itu kan sepi banget. Enggak ada siapa-siapa juga di sana. Karena namanya juga balap liar. Mm-mm. Kalau balapan yang biasanya itu kan di arena, jamnya jam 9 sampai jam 1 pagi atau mungkin sore jam berapa sih. Nah, ini kan balap liar. Jadi kan bebas iya, dia mau soalnya ya nunggu sepi itu tadi.
0: Terus gak ada petugas.
1: Gak ada, memang nyolong-nyolong gitu kan. Kalau ada petugas dia akan berani. Coba kalau salah
0: ada apa-apa ya gak usah ditolong berarti makanya, ya.
1: Iya, karena kan juga nantinya kan ya namanya liar ya. Jadi kan pembalapnya juga nanti tidak pakai safety, gak pakai helm. Lagi juga nanti ngewobot. Jadi kalau ada apa-apa kan mesti kan
0: tahu dia gak pakai surat juga.
1: Iya, nanti kan juga akan mengakibatkan hal yang tidak kita harapkan ya. Benar. Sekali lagi kalau pengen balap liar tuh jangan di jalan itu loh. Jalan tol aja kan enak. Sepi, besar, luas gitu kan.
0: Pas malam ya?
1: Gak usah malam, jam segini kan enak.
0: Ya kan jam segini banyak motor.
1: Kan memang sengaja, mobil. Jadi maksudnya kan memang sengaja balap liar gitu. Nanti ketika dia masuk jalan tol kan ngebut-ngebutan nih. Kan paling dikejar sama PJR gitu aja. Nanti tebusnya paling nanti sampai ini. Kalau dari sini kan paling terdekat ini kan ini apa Sragen gitu ya. Kalau sana kan nanti Nganjuk gitu aja sampai selesai. Itu memang berani nyalinya gitu ya.
0: Yeah. Kenapa sih kok ada gitu maksudnya?
1: Ya ada juga namanya orang kan.
0: Kalau pengen balap liar.
1: Kok kita ngajarin yang enggak bagus ya?
0: Enggak maksud itu kalau pengen memang dia mau balapan,
1: disalurkan yang bagus.
0: Kayak anak-anak nih, anak-anak nih kan suka main game tuh.
1: Ya.
0: Nah, itu kan ada sekarang di sini
1: di
0: kan,
1: apa ini ya, perkumpulannya main gamenya di
0: game-nya gitu.
1: Kemarin juga ada ketuanya ini satu teman kita ya, ada Mas Ari itu ya ketuanya.
0: Masukin aja ikut klub-klub
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, gitu aja.
0: Kan itu ada event-event juga kan ya, kalau bisa menghasilkan uang kan.
1: Betul juga. Apalagi kalau misalkan ya di tempat kita tuh di pelajaran itu banyak sih yang bertawuran, berkelahi. Ikutan aja tinju. Ya, betul. Kalau silakan prestasi atau enggak ikutkan tinju punya prestasi kan gitu loh. Apalagi kalau nanti ikut tinju atau ikut silat kalau dihajar itu kan juga babak belur gitu ya enak rasanya. Iya, oh ternyata kalau dipukul tuh gini rasanya kan gitu bisa jadi, biar tahu gitu loh.
0: Jadi biar enggak main hakim sendiri ya.
1: Iya makanya itu kadang itu kita harus perlu juga ya namanya orang tua tuh harus menyalurkan bagaimana anak-anak kita. Mereka istilahnya tadi balap liar ikutkan aja ke ini sepeda sport.
0: Motor sport.
1: Ya, gitu, ada apa? Juga.
0: Klub apa ya. Gitu.
1: Kalau
0: misal main game
1: aja, juga. Sukanya dia hobinya gelut, kasih aja ke tinju, ke silat gitu ya. Iya, terus ada lagi yang balap liar tadi. Oh, sukanya dia balapan, kasih aja sepeda nanti ke IPSI, ikatan sepeda.
0: Ikatan sepeda apa?
1: Sepeda balap itu kan yang ada ketuanya ya, ini siapa? Mas Faisal itu kan.
0: Enggak tahu.
1: Kurang baca koran sama lihat video kamu tuh.
0: Ya, jadi inilah ikut ya.
1: Ikut tapi bedanya kuno, bedanya unta. Jadi memang ada perkumpulannya.
0: Beda jadul.
1: Iya, jadi kan itu kan yang pasti kalau kita balapan sampai Ndungo tuh bisa. Coba pulangnya nanti pakai pickup. kan dapatnya juga seneng. Kita juga balapan sama teman-teman kita. Dan lagi itu enggak pakai gigi loh, please.
0: Oh iya benar.
1: Kalau kita unta itu kan ada giginya gigi merongos paling.
0: Pokoknya tuh ya, kalau seandainya ada tenaga yang lebih gitu, mendingan disalurkan. Ya, ya.
1: Yang positif lah intinya
0: positif,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai misalkan itu mengganggu keteraman manusia, keteraman orang. Dan ini salah satu kalau balap liar ya ikutkan aja ini apa klub atau mungkin juga yang bagus itu nanti latihannya ada. Jadi ada, itu lah. Jadi kegiatannya positif itu nanti akan bermanfaat.
0: Terus kalau berprestasi kan juga dapat.
1: Iya makanya tadi daripada nanti balap liar tidak ada safety-nya nanti tiba-tiba ya maaf lah nanti ada nyawa hilang itu juga kasihan juga ya. Jadi intinya bukan siapa kita menghakimi, tapi bagaimana caranya kita punya solusi untuk mereka-mereka ini yang melakukan kegiatan yang tidak positif, ya, gitu ya. Baik, nanti kita akan hadirkan terus program acara kami ya.
0: Okay.
1: Jadi untuk pagi hari ini semangat terus ya.
0: Yeah.
1: Yang belum bangun segera bangun. Ya, baik kita akan lanjutkan lagi dan masih di program acara.
0: Iya,
1: siapa tahu kan ada juga misalkan nanti masuknya siang.
0: Tadi malam habis clubbing.
1: Clubbing. Clubbing menek lopo clubbing.
0: Ini
1: Ferdi. Ya, wes kita lanjut lagi ya.
0: Okay.
1: Masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan

0: waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Lala Poppy hanya di Radio Suara Madiun.
4: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
5: Lah kok penak juragan?
4: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
6: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program acara Halo Madu harus kita tuntaskan.
1: Betul. Sudah hampir jam 9 pagi.
0: Ya, betul sekali ya.
1: Jadi selamat bekerja, selamat beraktivitas untuk semuanya. Sukses, lancar, sehat untuk semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Kenapa lihat-lihatan gitu ya?
1: Aku nunggu.
0: Oh, nunggu ya. Tapi pasti nanti ada dialog yang tentunya bisa diikuti
1: nanti
0: terus
1: sama Kak
0: ya.
1: Dere.
0: Sampai nanti kita tutup program acara kami sampai jam 11 malam ya.
1: Oke, baik, saya Kiki Desli undur diri.
0: Ada O dan terima kasih atas kebersamaannya serta sampai jumpa.
1: Bye bye.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Mabes Romadion Polri membongkar kasus sindikat judi online atau judol jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 321 warga negara asing WNA diamankan terkait kasus tersebut. Dikutip dari media Detik News, para pelaku ditangkap tangan sedang mengoperasikan situs judol dan para personil Brimob juga dikerahkan untuk menjaga markas sindikat judol di Jakarta Barat saat digerebek. Selain menangkap ratusan WNI, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kasus tersebut, seperti brankas hingga mata uang dari berbagai negara. Polisi mengungkap jaringan judi online internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing di Jakarta Barat. Polisi pun menelusuri aliran dana dan server yang digunakan dalam bisnis judol tersebut.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: depan, tentunya nantinya remaja tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.
1: Itu artinya tidak ada kata sulit untuk kuliah, asal kita mau.
2: Jadi di era digital, bagi profesi angkutan ini bukan ancaman, tetapi tantangan.
3: Sahabat Suara Madiun, pengen tahu informasi seputar dunia pendidikan atau perkembangan ilmu pengetahuan? Dengerin aja Spektrum Pendidikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang disiarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi. Di program ini, kalian juga bisa berdialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidang pendidikan. Jadi, catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Baik, selamat pagi sahabat Suara Madu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hadir di kesempatan kali ini di hari Senin lembar ke-11 bulan Mei 2026 bersama Rere di 93 FM LPPL Radio Suara Madu. Tentunya setiap jam 9 pagi kita hadir dalam program Spektrum Pendidikan. Oke, pagi hari ini adalah momen yang cukup istimewa sahabat Suara Madu menjelang peringatan Hari Hipertensi Sedunia. Sudah hadir di Radio Suara Madiun ada Dr. Deni Puji Kristianto dari RSU Darmayu Madiun yang akan menghadirkan satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu edukasi pentingnya pemeriksaan tekanan darah rutin tentunya untuk mencegah penyakit kardiovaskuler. Dan untuk sahabat semuanya, kita undang Anda untuk berinteraktif bersama, boleh bergabung di 081-556-451-817 atau juga bisa meninggalkan komentarnya di YouTube Suara Madiun. Oke, langsung saja kita kenalan sama Dr. Deni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Rere.
0: Iya, selamat datang di Radio Suara Madiun. Iya, kabar hari ini bagaimana, Dokter?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, baik. Ya. Baik.
1: Gimana, Bu Rere?
0: Luar biasa juga, sehat juga, bersemangat pastinya, Dokter Deni, ya. Oke, hari ini kita akan berbincang mengenai edukasi pentingnya pemeriksaan tekanan darah rutin, di mana kita ternyata tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai World Hypertension Day. Iya, Dok, ya, seperti betul itu sekali. Dan kita tahu bersama ternyata memang tekanan darah tinggi ini adalah penyakit yang sebenarnya cukup mematikan. Dan bahkan sekarang penderitanya pun bukan hanya orang-orang yang lansia ataupun orang-orang yang sudah tua, namun mereka yang usianya masih produktif juga bisa terkena serangan hipertensi seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini nih, Dok, ya, mungkin dari dokter sendiri bisa menyampaikan

0: muda itu mengalami peningkatan karena beberapa faktor resiko seperti itu yang memang semakin meningkat seperti itu.
1: Oke, kenapa bisa disebut sebagai silent killer, dok?
0: Iya, jadi gini, hipertensi ini karena tidak memiliki gejala. Jadi tiba-tiba diketahuinya setelah dilakukan pemeriksaan seperti itu. Biasanya rata-rata dari orang yang hipertensi itu tidak memiliki gejala. Jadi awalnya cuma pas waktu berobat atau pada pemeriksaan gratis seperti itu, biasanya baru terdeteksi muncul tensinya tinggi dan tidak ada gejala seperti itu. Jadi ini juga kadang-kadang tiba-tiba pasien mengalami gangguan seperti stroke atau penyakit jantung. Nah, ternyata itu adalah yang awalnya itu ada hipertensi sebelumnya seperti itu. Jadi tiba-tiba mengibatkan killer, artinya membunuh.
1: Yes, betul sekali. Secara diam-diam.
0: Secara diam-diam, ya. Betul. Ya.
1: Itu artinya memang benar-benar sangat diperlukan dan sangat penting sekali untuk memeriksa tekanan darah secara rutin seperti itu, ya, dok.
0: Betul.
1: Ya? Ya, oke. Sebenarnya kalau definisi dari hipertensi sendiri itu seperti apa sih, dok?
0: Ya, hipertensi secara bahasa kan artinya hiper dan juga tensi. Artinya hiper itu berlebih dan tensi sendiri adalah tekanan. Tekanan dari kata tension atau tekanan. Nah, hiper sendiri berlebih dan juga tension artinya tekanan, yang kita sebut tekanan darah yang kita maksud di pada kelompok ini. Ya. Jadi hipertensi artinya tekanan darah yang berlebih, ya. Jadi berapa sih tekanan darah yang berlebih itu? Menurut AHA, American Heart Association, itu sendiri dikatakan hipertensi itu dibagi menjadi dua stage. Yang pertama itu ada stage 1, itu adalah lebih dari 100 atau sama dengan 120 per dan diastolnya itu adalah sama dengan 80. Sedangkan stage 2 itu dikatakan lebih dari atau sama dengan 130 dan juga diastolnya lebih dari 80. Itu dikatakan dari AHA yang terbaru itu, Bu. Jadi juga ada yang namanya tensi yang cenderung meningkat, itu dikatakan 120, ya, itu sampai 129 itu sudah dikatakan ada peringatan. Artinya ada di situ ada peringatan bahwasanya sudah ada harus melakukan modifikasi lifestyle seperti itu. Dikatakan normal berapa, ya? Jadi dikatakan normal itu kurang dari 120 dan juga diastolnya kurang dari 80 seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti yang di angka 120 atau 129 tadi masuk ke dalam prehipertensi, ya, dok?
0: Iya, betul sekali, Bu. Sekarang untuk yang terbaru dari AHA seperti itu.
1: Cukup rendah juga ini, ya. Berarti kalau di atasnya ini kita punya alarm ini, harus berhati-hati juga. Kalau
0: betul
1: sudah
0: sekali,
1: di atas 129 atau 130 itu berarti sudah ada sinyal seperti itu.
0: Itu sudah termasuk hipertensi stage 1.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk faktor resiko sendiri ini, dok, ini kan kita tahu sekarang itu apa, ya, gaya hidupnya luar biasa gitu, ya, yang rokok, yang vape, begadang dan lain sebagainya, itu apakah juga merupakan salah satu faktor resiko dari hipertensi itu sendiri, dok?
0: Sebelum bicara ke sana, Ibu, jadi hipertensi sendiri itu kan faktor resikonya ada dua, yang secara besar, garis besar, ada yang pertama yang faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan juga yang kedua ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi.
1: Baik.
0: Jadi memang yang pertama kita sebut yang faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama itu ada usia. Usia yang cenderung lebih tua itu akan mengakibatkan yang namanya elastisitas dari pembuluh darah arteri itu sendiri nanti akan mengalami elastisitasnya berkurang karena bertambahnya usia atau penuaan seperti itu. Yang kedua adalah faktor genetik. Yang genetik itu memang juga tidak bisa berubah seperti itu. Ya, yang kedua bicara yang dapat dimodifikasi, ya. Yang pertama memang faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti lifestyle, kayak hidup yang seperti merokok, obesitas, ya, jarang olahraga seperti itu, yang memang itu faktor-faktor risiko yang dapat diubah seperti itu.

0: faktor resiko itu.
1: Oke, kalau untuk riwayat stres ini, nah ini terkadang ini terlalu banyak yang difikirkan. Betul. Kemudian stres apakah juga bisa berpengaruh dengan tekanan darah?
0: Ya, ini memang stres itu memang salah satu juga termasuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi, Bu. Mm-hmm. Jadi stres itu juga dapat meningkatkan yang namanya adrenalin, ya.
1: Okay.
0: Jadi adrenalin itu akan meningkatkan saraf-saraf simpatis yang mengakibatkan nantinya tekanan dari pembuluh darah itu nanti akan meningkat. Mm-hmm. Akhirnya bisa mengakibatkan dari tekanan darah itu sendiri.
1: Oke, baik dok. Kalau zaman dulu kan biasanya orang-orang yang sudah sepuh gitu kan ya yang terkena hipertensi. Tapi kok dewasa ini peningkatan kasus hipertensi pada usia muda justru cenderung meningkat. Itu sebenarnya permasalahan utamanya apa sih dok? Kalau mungkin dokter ketemu pasien di rumah sakit seperti itu.
0: Ya betul sekali Bu. Jadi semakin kesini semakin banyak usia-usia muda itu tensinya tinggi gitu.
1: Betul, iya.
0: Jadi seperti pada usia-usia muda itu cenderung dari lifestyle atau gaya hidupnya. Gitu. Jadi sekarang itu banyak sekali ya Ibu kita ketahui makan-makannya junk food.
1: Nah,
0: ya,
1: makanan itu betul ya.
0: Itu juga tinggi garam, artinya garamnya juga tinggi ya. Terus juga banyak yang sekarang itu kan lebih malas ya, banyak kan
1: rebahan
0: ya. Terus juga ada itu datang sendiri, makanan datang sendiri, go food ya, betul sekali seperti itu. Jadi itu yang mengakibatkan kesini, semakin kesini itu semakin meningkat. Jadi faktor risikonya seperti itu yang pada usia muda.
1: Mm-hmm. Ya. Dan ini memang banyak ditemui di lapangan juga ya dok ya.
0: Betul sekali Bu, jadi banyak sekali.
1: Nah ini buat yang usia muda jangan itu, jangan masih muda gitu ya, organ masih bagus terus akhirnya bermalas-malasan.
0: Betul.
1: Nah justru ini yang membuat kita jadi lengah gitu ya. Ternyata bisa saja hipertensi ini menyerang anak-anak muda dan ngeri pasti ya dok ya, efeknya ya. Oke, baik. Untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin pada kesempatan hari ini juga pengen sharing terkait hipertensi, boleh sekali. Silakan kalau bisa itu menyertakan usia ya. Jadi dokternya jadi tahu ini usianya berapa ini ya yang kena hipertensi, lebih bisa untuk menganalisa seperti itu untuk mempermudah. Di 081-556-451-817 ataupun juga bisa meninggalkan komentarnya di YouTube Suara Madiun. Oke, dok kalau untuk apa ya istilahnya screening kesehatan awal yang bisa dilakukan itu untuk hipertensi itu apa? Dan biasanya kalau kadang seperti ini dok, ketika di rumah atau di beda rumah sakit, ketika cek tekanan darah itu beda. Apa sih yang bisa mempengaruhi naik turunnya seperti itu dok?
0: Ya jadi banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi juga naik turunnya tekanan tensi, darah. Ya. Yang terpenting adalah yang pertama seperti apa. Jadi kita harus melakukan cek berkala, jadi cek darah, cek tensi itu sendiri ya. Ya jadi memang idealnya itu kan dilakukan pemeriksaan dua kali dalam pemeriksaan untuk menegakkan dari diagnosa suatu hipertensi ya. Kalau hanya sekali itu memang belum bermakna seperti itu. Terus juga kita bisa melakukan yang namanya PTDR atau pengecekan
1: tekanan darah
0: di rumah seperti itu. Nah itu juga nanti bisa mengetahui pasti untuk tekanan darah itu bisa dilakukan pemeriksaan setelah bangun tidur dan juga dilakukan sebelum tidur gitu pagi dan sore selama 5 hari berturut-turut seperti itu. Nah, memang beberapa pasien itu memang ada yang pengecekan itu dilakukan di rumah sakit A dan juga rumah sakit B itu biasanya cenderung tinggi, tapi di saat di rumah itu juga normal seperti itu. Memang itu ada namanya hipertensi karena jas putih seperti itu, karena ketakutan dulu seperti itu.
1: Jadi kayak semacam nervous gitu takut. Akhirnya tekanan darahnya bisa menjadi tinggi seperti itu. Makanya itu ada perlu 5 hari berturut-turut ya
0: untuk mengecek di rumah.
1: Oke, seperti itu sahabat Suara Madiun semuanya ya. Nah, ini tadi disampaikan bahwa pentingnya memeriksa tekanan darah itu untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Sebenarnya seberapa berbahayanya? Kayak gimana sih, Dok? Untuk tekanan darah yang cenderung tinggi dan tidak terkontrol.
0: Iya. Yeah. Jadi memang tekanan darah yang cenderung tinggi atau tidak terkontrol itu kan nanti akan jatuh ke komplikasi ada target organ damage. Yang mana yang pertama bukan hanya jantung sebenarnya. Jadi dari atas dulu ya. Jadi bisa yang tekanan darah yang terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan dari namanya stroke. Stroke sendiri itu adalah ada dua ya. Ada yang stroke karena pendarahan dan juga ada yang sumbatan ya. Kalau cenderung tensinya yang tinggi, tinggi sekali, seperti itu bisa mengakibatkan dari pembuluh darah di otak itu bisa pecah seperti itu. Turun ke bawah bisa ke organ mata. Nah, organ mata bisa menjadi pecah di situ, jadi retinopati dan juga bisa turun ke bawah lagi ke hidung itu yang lebih ringan ya, itu sebenarnya itu menjadi mimisan seperti itu. Jadi terus selanjutnya juga ke organ jantung. Nah, organ jantung ini sendiri juga bisa mengakibatkan dari hipertrofi atau penebalan dari dinding jantung ya, karena pompa yang terlalu berat ya, terlalu apa kuat seperti itu, seperti otot kita kalau fitness ya, kalau fitness itu kan membentuk otot-otot dari organ tubuh. Tapi kalau dari jantung yang apa namanya yang terus-menerus setiap hari berkontraksi atau berdenyut, nah itu mengakibatkan otot-otot jantung itu akan mengalami hipertrofi, itu malah mengakibatkan elastisitas dari otot jantung itu menurun, mengakibatkan itu akan terjadi apa namanya hipertrofi tadi, yang mengakibatkan nanti efeknya bisa pasien sesak seperti itu, ada yang nyeri dada seperti itu juga bisa seperti itu. Terus juga bisa ke organ yang selanjutnya adalah organ ginjal ya, di mana tensi yang terlalu tinggi itu juga mengakibatkan organ ginjal itu juga menjadi rusak karena terlalu aliran dari darah yang terlalu tinggi seperti itu.
1: Sangat menyeramkan sekali ini ya, efek dari hipertensi. Dan tentunya sebenarnya ini bukan akhir dari segalanya, karena hipertensi ini masih bisa terkontrol. Kalau bisa dikontrol, kita akan tetap bisa produktif ya dok ya.
0: Betul sekali.
1: Untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nanti kita akan coba tanya lebih lanjut sama dokter Denny, bagaimana agar hipertensi kita terkontrol, kemudian apa yang harus kita konsumsi, olahraga apa yang tepat. Tapi selepas yang berikut ini, kita break sejenak, akan segera kembali selepas yang satu ini, tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ayo dengar Suara Madiun.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Numpak motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nek bolongnya apa?
6: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
5: Nyepelekno ya.
6: Iya, iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
5: Untung jalo sepuro.
7: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
8: Hey. Hey. kupingmu ki? Marai kaget aku lele.
9: Niki lho, Mbah, nembe jajal knalpot brong.
8: Knalpot brong.
7: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: Syukur aku saiki kenal pot bublong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
1: Now you are listening 93 FM.
2: FM LPPL Radio Suara Madiun. Kita kembali lagi sahabat semuanya, masih di program Spektrum Pendidikan tentang edukasi pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Oke, untuk sahabat Suara Madiun, ini ternyata antusiasme pendengar cukup luar biasa nih dok. Kita coba sapa langsung saja untuk yang bertanya di 081-556-451-817. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Intan di Madiun. Dok, saya punya riwayat tekanan darah tinggi dan dokter bilang persalinan saya harus lebih dipantau. Apa saja sih resiko persalinan pada ibu dengan hipertensi dan bagaimana cara mengurangi komplikasinya? Terima kasih.
3: Ya, terima kasih Ibu Intan atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mencegah dari komplikasi untuk hipertensi pada kehamilan ya. Pastinya kita ketahui dulu Ibu Intan berapa minggu dalam kehamilan ini. Apakah lebih dari 20 minggu atau kurang dari 20 minggu kehamilan saat terdeteksi hipertensinya. Apabila kurang dari 20 minggu bisa disebut hipertensi gestasional. Kalau sebelum saat kehamilan itu sendiri terdiagnosa dari hipertensi, atau lebih dari 20 minggu ya. Jadi kalau lebih dari 20 minggu memang kita perlu pengecekan yang berkala ya. Bisa dilakukan pemeriksaan urin untuk mengetahui apakah ada protein urin atau tidak, seperti itu. Itu memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Selanjutnya apa sebenarnya komplikasi yang komplikasi yang perlu kita waspadai ya, betul sekali ya. Jadi komplikasi dari hipertensi sendiri pada kehamilan itu sudah terjadinya yang namanya preeklamsi maupun juga eklamsi. Nah, preeklamsi sendiri itu adalah kondisi di mana tekanan darah lebih dari 140 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan juga terjadi adanya protein urin ya. Terus juga ada namanya eklamsi. Itu ada adanya preeklamsi disertai adanya kejang saat saat
2: melahirkan
3: kehamilan itu sendiri ya. Ya. Seperti itu nanti itu lebih dilakukan pemantauan lagi oleh dokter spesialis
2: kandungan ya.
3: Ya, seperti itu. Dan juga yang perlu kita waspadai jika sudah terdiagnosa seperti itu, pastinya harus melakukan konsumsi obat secara rutin ya. Obat-obat hipertensi yang sudah dianjurkan oleh
2: dokter.
3: Oleh dokter, baik di FKTP atau di puskesmas maupun juga dokter spesialis, mungkin seperti itu.
2: Baik. Oke, berarti benar ya, harus tetap terpantau seperti itu kehamilannya sampai dengan saat menjelang melahirkan ya. Oke, kembali di 0838 ini, izin bertanya dok, saya punya riwayat tekanan darah tinggi dan akhir-akhir ini kaki saya sering bengkak, terutama di bagian betis. Apakah tekanan darah tinggi bisa menyebabkan kaki bengkak dan bagaimana cara mengatasinya?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang menarik ya. Ini sebenarnya saya harus perlu ketahui juga apakah ibu ini sedang mengkonsumsi obat-obatan tensi atau tidak. Apabila tidak dilakukan tidak mengkonsumsi obat hipertensi ya, itu kita harus melakukan pemeriksaan lagi secara secara langsung. Apakah itu bengkaknya seperti apa? Apakah bengkaknya itu karena cairan, ada penumpukan cairan di sana, atau memang hanya bengkak yang lain seperti itu. Nah, yang kedua adalah apakah ada karena obat-obatan tensi itu sendiri ya. Beberapa obat ya itu bisa mengakibatkan kaki itu juga bengkak. Seperti itu. Ada obat memang ada efek samping itu kaki menjadi bengkak seperti itu. Dan juga yang terakhir, apakah memang ibu sendiri yang lebih banyak misalnya duduk seperti itu bisa mengakibatkan dari kaki itu bengkak seperti itu ya.
2: Kaki gantung kayak gitu ya,
3: betul sekali.
2: Bisa menyebabkan bengkak. Nah ini kalau sudah bengkak seperti itu, pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa dok?
3: Ya memang kalau untuk bengkak di kaki itu bisa kita elevasikan, artinya elevasikan itu ditinggikan ya, dari misalnya kita saat tidur itu bisa dikasih bantal di bawahnya untuk mengetahui apakah memang itu dari cairan atau bengkak yang lain. Tapi untuk pertolongan pertama seperti itu, dan bisa nanti kita ke dokter ya mungkin ya, itu bisa nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.
2: Oke, dikonsultasikan ya. Ini untuk yang kalau mungkin bengkaknya sering sekali, nah ini harus waspada juga, diperiksa. Oke, ini sepertinya beberapa banyak ibu-ibu hamil ini ya yang bertanya terkait hipertensi ya dok ya. Oke, selamat pagi dok, saya hamil anak pertama, usia kandungan 8 bulan. Belakangan ini kaki dan betis saya bengkak. Oh, ternyata kasusnya Pak sama. Kadang sampai sepatu tidak muat. Selain itu, tangan juga mulai bengkak. Apakah ini normal di akhir kehamilan atau ada kaitannya dengan tekanan darah tinggi?
3: Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi ya ibu ya. Itu memang salah satu juga di bengkak di kaki itu yang perlu kita waspadai. Terjadinya apa yang namanya tanda-tanda preeklamsi seperti itu. Nah, selain dari tensi tekanan darah yang tinggi, terus terjadi adanya proteinuri, salah satu kaki bengkak itu bisa menjadi pertanda seperti itu ya. Kita bukan menakut-nakuti, tapi kita harus waspada seperti itu. Nah, bahwasanya harus dilakukan pengecekan secara rutin tadi. Harus pergi ke vaskes pertama untuk melakukan pengecekan secara rutin untuk agar tekanan darah itu terkontrol dan juga tidak masuk ke yang namanya eklamsi seperti itu.
2: Baik ya. Ini kalau kita ngobrolin soal tekanan darah yang terkontrol, dok, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus mengkonsumsi obat terus-menerus atau seperti apa?
3: Ya, terima kasih. Jadi untuk seperti apa langkah kita itu ada yang namanya kita sebut namanya cerdik ya. Jadi yang pertama adalah C. C itu adalah cek rutin, cek kesehatan secara rutin seperti itu. Yang kedua adalah nyahkan rokok seperti itu ya, jadi menghindari asap rokok dan juga tidak merokok seperti itu. Nah, yang ketiga adalah R ya. Itu ada rutin aktivitas, artinya rutin berolahraga seperti itu. Jadi olahraga yang rutin ya, 150 menit per minggu ya, artinya kita ambillah katakanlah 5 hari ya. Itu bisa 1 hari itu 30 menit. Seperti apa olahraga yang bagus itu adalah olahraga yang aerobik yang konsisten ya, 30 menit per hari selama 5 hari seperti itu. Terus yang keempat ya, itu adalah D dulu. D ya, itu adalah diet ya. Artinya diet itu adalah diet yang rendah garam. Terus juga itu adalah maksimal kalau penderita hipertensi ya, sudah ada hipertensi sebelumnya, itu adalah minimal 3 gram per hari untuk mengkonsumsi dari garam itu sendiri. Terus juga makan makanan yang dietnya itu yang seimbang, artinya porsi protein ya, itu yang lebih tinggi daripada karbohidrat seperti itu. Ya, selanjutnya adalah I, adalah istirahat. Istirahat ini adalah istirahat yang cukup, artinya tidak begadang ya, kurangi begadang. Terus juga istirahat yang
2: berkualitas,
3: cukup lah, ya, berkualitas ya, ya, ya seperti itu. Ya, selanjutnya adalah
2: K
3: ya. K ini adalah artinya kita harus apa namanya, harus konsisten dalam anunya itu ya. Jadi kita selalu konsisten dalam anu ini semuanya.
2: Oke, okay, melaksanakan itu tadi ya, cerdik itu tadi.
3: Mohon maaf. Jadi kainnya konsisten dalam mengelola apa namanya stres seperti itu. Ya. Jadi stres yang tinggi tadi seperti yang saya bilang tadi. Artinya meningkatkan dari saraf-saraf adrenalin ya, mengibatkan peningkatan tekanan darah seperti itu.
2: Oke, jadi manajemen stres
3: ya, kelola stres.
2: Oke, pola tidur yang baik dan berkualitas. Betul. Ya, ini sangat penting sekali. Dan itu berlaku untuk semua gender ya, baik perempuan maupun juga laki-laki ya, Dok ya.
3: Iya, sama saja.
2: Oke, untuk semuanya. Oke, kembali lagi masuk di 081-5546-41817. Pagi dokter, saya pria usia 36 tahun, baru saja didiagnosis hipertensi. Tekanan darah saya sering di atas 140/90, walau sudah mengurangi garam dan rajin olahraga. Apa penyebab tekanan darah tetap tinggi meski sudah jaga pola hidup? Apakah ada faktor lain yang harus saya perhatikan? Terima kasih.
3: Ya, ini usianya muda dan juga ini sudah masuk kategori hipertensi stage 2.
2: Yeah.
3: Ya, ini memang harus kita gali ulang. Apakah kita sudah melakukan olahraga rutin, terus juga makan-makanannya sudah diatur, sudah
2: seperti diatur, itu, pola hidupnya sudah ya, dijaga. Ya.
3: Nah, kita gali lebih dalam. Apakah mas pria ini dari keluarganya ada yang mengidap tadi hipertensi ya sebelumnya? Apakah orang tua atau neneknya seperti itu bisa ada riwayat hipertensi ya? Kalau memang ada hipertensi, itu ya itu kan termasuk genetik. Artinya tadi tidak bisa dimodifikasi. Ya, artinya apa? Akhirnya kita harus mengkonsumsi obat secara rutin seperti itu untuk mencegah dari komplikasi yang lebih hebat nanti di masa tuanya seperti itu.
2: Oke, nah biasanya kalau orang-orang tanpa gejala itu dok, terus kemudian mereka berhenti untuk minum obat secara rutin karena merasa dirinya baik-baik saja, itu efeknya apa dok?
3: Ya, kalau sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kalau memang tidak ada gejala itu tetap, kalau sudah terdiagnosa hipertensi itu harus tetap mengonsumsi obat anti-hipertensi. Kalau tidak, ya tadi seperti yang dibilang di awal, ini kan penyakit yang silent killer ya, ya artinya akan membunuh diam-diam ya, akhirnya nanti akan terjadi komplikasi. Nah, apabila sudah nanti pada usia tua, tahu-taunya terjadi kerusakan dari organ ya, bisa dari yang saya sebutkan di awal tadi, bisa ke otak, dari stroke, jantung, bisa menjadi serangan jantung atau yang biasa jantungnya bengkak seperti itu bisa juga ya, tergantung.
2: Nah, ini kadang orang-orang itu yang awam bilang seperti ini dok, kalau kita mengkonsumsi obat terus-terusan bahkan sampai seumur hidup gitu ya, padahal usia masih 36, berarti kan masih panjang untuk ritme mengkonsumsi obat, nanti takutnya kena ginjalnya atau mungkin bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, anggapan-anggapan seperti itu sebenarnya benar atau salah sih dok?
3: Ya, ya seperti saya bilang juga ya tadi kan, apabila mengkonsumsi tidak terkontrol, mengkonsumsi itu kan mengakibatkan jadi tekanan darah itu yang cenderung tinggi dan juga di sana kan tempat jari ginjal adalah tempat filtrasi atau menyaring sendiri. Kalau saringan itu sendiri lama tekanan darahnya terlalu tinggi itu bisa malah mengakibatkan rusaknya dari ginjal itu sendiri. Sedangkan obat hipertensi itu adalah menurunkan dari tekanan itu. Jadi mengonsumsi obat itu malah memperbaiki dari ginjal itu untuk bertahan yang lebih lama seperti itu. Jadi konsumsi obat itu malah memperbaiki dari ginjal itu sendiri. Tidak ada kaitannya untuk merusak ginjal untuk obat itu sendiri.
2: Iya, ya. Berarti malah justru melindungi ya dok ya?
3: Iya, melindungi, betul.
2: Karena
3: sekali.
2: Tidak ada tekanan-tekanan darah yang bisa menyebabkan ginjal rusak. Betul. Karena konsumsi obat-obatan seperti itu. Jadi salah kaprah ya kalau misalnya masyarakat ini menilai bahwa terlalu banyak konsumsi obat setiap hari nanti takutnya ke ginjal, takutnya ke jantung, malah justru sebaliknya ya dok ya berarti
3: betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Obat-obatan akan menjaga kalau kita konsumsi dengan rutin seperti itu ya. Jadi anggapan-anggapan itu salah sahabat semuanya ya.
3: Iya,
2: jangan sampai kita berhenti mengkonsumsi obat-obatan karena juga tanpa gejala atau mungkin karena itu tadi takutnya aduh ginjalnya kenapa-kenapa seperti itu. Oke, salah ternyata ya anggapan orang-orang itu. Oke, sekali lagi ada masuk baik. Dari siapa ini tidak disebutkan namanya. Saya usianya 52 tahun dok, penderita hipertensi dan ingin tetap aktif berolahraga. Olahraga apa saja yang aman untuk saya dan apakah ada jenis olahraga yang harus dihindari agar tekanan darah tetap stabil? Terima kasih.
3: Ya, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan yang juga menarik ya. Jadi bagaimana olahraga apa yang
2: cocok.
3: Ya, yeah. Bagus untuk, memang yang paling penting kita stabilkan dulu untuk tensinya, jangan terlalu tinggi juga untuk apa saat olahraga itu. Kita harus tensinya harus dikontrol juga dulu. Mm-hmm. Ya. Setelah itu olahraga yang bagus ya adalah olahraga yang aerobik. Artinya aerobik itu adalah yang konsisten seperti jalan,
2: yeah,
3: atau berenang seperti itu, bersepeda, ya. Terus juga seberapa frekuensinya, seperti saya bilang adalah 150 menit per minggu. Artinya kalau dibagi tadi setiap harinya itu 30 menit konsisten seperti itu, ya. Hmm. Jangan 150 menit itu dalam satu hari, ya, malah nanti menjadi payah di,
2: iya,
3: jantungnya.
2: Capek nanti, ya, ya.
3: Betul sekali, Bu.
2: Istilahnya nggak boleh dirapel, nah, ya gitu harganya, rapel, ya, ya. Berbahaya juga kalau nanti kecapean, kelelahan, apalagi kalau usianya sudah di atas 50 tahun. Betul. Nah, ini juga harus diperhatikan, ya. Ini yang kadang jadi perhatian juga, ini bersepeda bareng sama teman-temannya berkilo-kilometer tanpa memperhatikan ya kondisi kesehatannya masing-masing. Betul. Ya, itu benar-benar harus dijaga loh, ya, untuk olahraganya. Nah, dokter, kalau tadi kita kembali ke genetik, ada anggapan juga ini bahwa kalau nanti ibunya yang hipertensi berarti anak ceweknya atau anak perempuannya yang kena hipertensi, atau kalau bapaknya berarti anak cowoknya. Sebenarnya anggapan itu sebatas mitos atau memang fakta seperti itu, Dok?
3: Kalau seperti itu sebenarnya tidak ada
2: hubungannya gendernya, ya.
3: Gendernya. Jadi kalau seperti itu tidak tidak selalu seperti itu, Ibu, ya. Mm-hmm. Jadi memang itu ada mitos, jadi tidak selalu kalau laki-laki ke laki-laki atau perempuan ke perempuan seperti itu, ya. Okay. Jadi kembali lagi, genetik pun juga tidak selalu untuk terjadi hipertensi sendiri seperti, yeah, itu, tapi, yeah, menjadi faktor resiko seperti, yeah, itu, ya. Okay. Tidak selalu.
2: Tidak selalu, ya. Bahkan mereka pun yang tidak ada genetik,
3: betul,
2: bisa juga berpotensi terkena hipertensi.
3: Iya.
2: Kayak gitu, ya. Jadi ya seperti itulah. Kalau kita jaga gaya hidup kita, meskipun ada orang tua yang punya hipertensi, insya Allah bisa terhindar juga, ya, Dok, ya. Oke, belum tentu. Jadi gaya hidup ini memang harus benar-benar dijaga nih, ya, sahabat semuanya. Dokter, gak kerasa sudah jam 10 kurang sedikit ternyata, ya. Oke deh, ini tentunya banyak sekali anggapan-anggapan yang seperti tadi, minum obat setiap hari, malas seperti itu karena takut atau dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada edukasi ini dari dokter untuk semuanya, ya, apalagi untuk yang belum terkena dan berupaya untuk mencegah agar tidak terkena hipertensi, dan bagi mereka yang sudah kena hipertensi.
3: Iya. Jadi untuk take home message-nya, ya, jadi untuk kita ketahui bahasanya penyakit hipertensi adalah penyakit yang silent killer. Jadi penyakit ini adalah harus kita ketahui dan juga kita waspadai, dan dengan cara kita harus melakukan yang namanya tadi cerdik, ya, yang sudah saya itu merupakan harus kita benar-benar aware, ya, walaupun memang tidak bergejala, ya, ya. Jadi kita harus melakukan pemantauan secara rutin dari cek tekanan darah ini sendiri.
2: Oke, tentunya juga ada support dari orang-orang terdekat, ya, Dok, ya?
3: Betul sekali.
2: Untuk terus menjaga kesehatan, iya, mengingatkan untuk minum obat, kontrol rutin. Apalagi untuk para lansia, untuk orang tua, ini sangat penting sekali, ya. Jangan sampai terlewatkan seperti itu. Oke, ya. Baik, Dokter, terima kasih banyak ini, ya, untuk advice-nya. Tentunya menjaga pola makan, gaya hidup, merokok itu yang pasti, ya. Nah, betul. Ini yang agak-agak sulit juga dikendalikan seperti itu, ya. Dan sebenarnya tugas kita bersama sih untuk saling mengingatkan, baik itu teman, saudara, bahkan keluarga terdekat kita, untuk, ya, menjaga kesehatan agar terhindar dari namanya hipertensi. Baik, Dokter, terima kasih banyak sudah hadir hari ini untuk memberikan banyak sekali pengetahuan terkait hipertensi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat selalu, ya, Dok, ya. Iya. Oke, baik, sahabat Suara Madu, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini, baik di 93 FM, di YouTube Suara Madiun, di Instagramnya Resu Darmai Madiun, maupun di Instagramnya Suara Madiun. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Riri pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Sahabat Suramadion, Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan kesiapan fasilitas Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna menjelang fase puncak haji 2026. Berdasarkan hasil inspeksi mendalam yang dilakukan Satgas Operasi Armusna bersama pihak syarikah atau penyedia layanan, transformasi infrastruktur di lapangan menunjukkan kemajuan signifikan demi menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah. Dikutip dari media CNN Indonesia, di Mina, di mana ribuan kasur baru mulai didistribusikan secara merata. Salah satu titik krusial yang menjadi fokus Kementerian Haji tahun ini adalah area sanitasi atau toilet. Mufti Ono, Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Tolinjam PPIH Arab Saudi menyebut, guna memecah kepadatan antrian toilet, Kementerian Haji meminta pihak syarikah untuk membangun rangkaian urinoir khusus pria di luar bilik toilet utama. Selain itu, fasilitas toilet kini didesain lebih inklusif dengan penyedia jalur khusus dan tangga ramah disabilitas.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

Usia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

ini sering diputar pada saat acara momen perpisahan ya, atau kelulusan, atau momen wisuda. Ini lagi apa? Kemarin ada kelulusan juga ya, dan beberapa sekolah ini untuk SMA sederajat juga melaksanakan kelulusan. Aduh, jadi ini ya berpisah dengan masa-masa SMA yang begitu menyenangkan, begitu sulit untuk dilupakan. Nah, kalau dengar lagunya Indang Sukamti yang ini rasanya kayak gimana gitu ya, sahabat Suara Madiun ya. Apalagi ini untuk siswa SMA yang sedang menantikan pengumuman hasil SNBT maupun UTBK. Ini sedang deg-degan sekali. Nah, sahabat Suara Madiun, pengumuman SNBT 2026 ini yang pasti sangat ditunggu ya untuk melanjutkan kembali sekolah di perguruan tinggi negeri, dan dijadwalkan akan diumumkan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 3 sore melalui laman resmi SNPNB. Nah, berdasarkan jadwal resmi SNPNB, pengumuman hasil SNBT 2026 dilakukan setelah pelaksanaan UTBK pada 21 hingga 30 April 2026. Apa saja yang perlu disiapkan? Jadi cukup menyiapkan nomor pendaftaran, tanggal lahir, agar proses pengecekan hasil SNBT 2026 dapat dilakukan lebih cepat saat laman pengumuman mulai bisa diakses. Jadi mulai bisa diaksesnya tanggal 25 Mei jam 3 sore. Nah, selain link utama, peserta juga bisa menggunakan link mirror dari sejumlah perguruan tinggi negeri jika laman utama sulit dibuka karena tingginya akses. Nah, untuk jadwal lengkapnya nih ya sahabat Suara Madiun, nanti pengumuman hasil SNBT 25 Mei jam 3 sore, kemudian unduh sertifikat UTBK pada 2 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan jadwal ini bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dan peserta diingatkan bahwa UTBK hanya dapat diikuti satu kali saja dalam satu tahun. Kalau untuk cara mengecek hasil pengumuman SNBT, ada nomor pendaftaran SNBT yang pasti, tanggal lahir, terus kemudian buka laman resmi pengumuman SNBT atau link mirror PTN, masukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir, kemudian klik menu untuk melihat hasil seleksi, tunggu sampai status kelulusan muncul di layar. Nah, unduh atau simpan bukti hasil seleksi jika tersedia. Nah, ini peserta sebaiknya memastikan data yang dimasukkan sudah benar agar tidak mengalami kendala saat membuka hasil. Kalau misalnya karena banyak yang mengakses, kemudian laman utamanya agak-agak lemot dan sulit, coba untuk link mirror dari PTN lain karena hasil yang ditampilkan tetap mengacu pada data SNPNB. Seperti itu ya sahabat Suara Madiun ya. Semoga hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan.

0: Now, you are listening 92FM
1: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.
2: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
3: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
4: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
3: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
4: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
5: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di program Spektrum Pendidikan hari ini ya sahabat semuanya. Tetap semangat dan setia di Sebelum 3 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selepas ini akan hadir dan mutasi Suara Madiun yang akan menemani semuanya. Oke, selamat beraktivitas, terus semangat dan sampai jumpa.

remember. I remember the first time I met you. There I was, sure.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey!
3: Hello, masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang aku beli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
2: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
1: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
2: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
3: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
1: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Indonesia,
1: lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
2: LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat siang sahabat semuanya. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Dan tetap semangat di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Pastinya Wulan hadir untuk menemani sahabat semuanya di siang hari ini di Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan yang pastinya biar makin semangat, boleh banget untuk request lagu dangdut ya sampai jam 1 siang nanti. So langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke deh sahabat semuanya, nanti Wulan kembali lagi setelah yang satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun.

0: Jumat.
1: Iya pak.
0: Jumat apa?
1: Jumat Kliwon pak.
0: Boleh. Rumahku jauh.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
4: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

masih kembali lagi bersama Wulan dan di Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Dan informasi di siang hari ini juga datang dari Magetan ya sahabat semuanya, bahwasanya Perum Bulog ini cabang Ponorogo juga memastikan stok minyak kita di wilayah Magetan Jawa Timur dalam kondisi aman, meskipun ada warga yang mengeluhkan sulit mendapatkan minyak goreng subsidi tersebut ya sahabat semuanya. Dan oleh karena itu di media Kompas juga disebutkan bahwasannya pimpinan cabang Perum Bulog Ponorogo ini Budiwan Susanto juga mengatakan distribusi minyak kita ke pasar tradisional ini juga tetap dilakukan secara rutin ya sahabat semuanya, artinya ini dilakukan setiap pekan ya sahabat semuanya. Dan juga ini terkait keluhan sejumlah pedagang di pasar sayur Magetan, ini persoalan pembatasan pembelian dan harga jual yang mencapai Rp21.000 per liternya ya sahabat semuanya, atau bisa dikatakan di atas harga eceran tertinggi HET. Dan untuk itu Budiwan juga menjelaskan nih sahabat semuanya bahwasanya jumlah pasokan ke pedagang juga menyesuaikan stok yang tersedia di Bulog ya sahabat semuanya. Dan menurutnya ini pembatasan jumlah pembelian dilakukan agar distribusi minyak kita ini tetap merata ya, dan stok akan juga tetap tersedia di setiap minggu di pasar tradisional ya sahabat semuanya. Dan terkadang pedagang ini juga mendapatkan 50 dus ya, dan terkadang 20 dus, ini tergantung pada stok yang tersedia ya sahabat semuanya. Dan diusahakan ini setiap minggu tetap ada stok di pasar ya sahabat semuanya. Dan untuk itu Bulog juga menegaskan bahwasanya harga jual minyak kita ini tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter ya sahabat semuanya. Dan terkait adanya minyak kita yang dijual hingga Rp21.000 per liternya ini, Budiwan juga memastikan harga tersebut ini bukan berasal dari outlet resmi Bulog ya sahabat semuanya. Dan untuk itu Bulog bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satgas Pangan juga terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan juga harga minyak kita di pasaran ya sahabat semuanya. Dan selain itu Budiwan juga mengatakan bahwasanya agen maupun pedagang yang terbukti menjual minyak kita di atas HET ini akan diberikan sanksi bertahap hingga pencabutan status sebagai agen Bulog ya sahabat semuanya. Dan saat ini Bulog juga menyalurkan minyak kita melalui sekitar 15 agen pasar ya di wilayah Magetan dan juga Ngawi ya sahabat semuanya. Dan dalam sekali distribusi itu Bulog rata-rata juga mengirimkan sekitar 1 ton minyak goreng tergantung kebutuhan pasar ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan akan menginformasikan info menarik lainnya, dan tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Kui mau sih numpak motor buan to anakmu to.
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur. Ladies and gentlemen,
4: dan masih kembali bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Boleh banget nih untuk request lagu dangdut ya, biar makin semangat. Dan seperti biasa langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Dan emang ya, kalau di Kota Madiun ini di siang hari ini waktunya juga istirahat ya, udah ada jam 12 siang. Dan untuk itu kalau cuaca di Kota Madiun ini terpantau aman ya, artinya tidak hujan ya, tapi panas pol ya sahabat semuanya. Oke, ya lagi istirahat juga selamat menikmatin waktu istirahatnya ya, dan juga dipergunakan secara ya secara bijak gitu ya. Karena kalau waktu istirahat ini juga waktu yang pas untuk rehat sejenak nih sahabat semuanya ya, setelah beraktivitas dari pagi ya sampai siang hari ini. Dan untuk itu kalau misalnya ini juga di Kota Madiun misalnya hari ini hujan gitu ya sahabat semuanya, nah ini udah dipersiapkan belum untuk alat tempur sebelum hujan ya, artinya bawa jas hujan, jangan lupa ya sahabat semuanya, jangan pakai sepatu ya, sayang banget kalau pakai sepatu dan sepatunya basah gitu ya, harus dijemur dulu, dicuci dulu gitu ya. Nah ini juga perlu untuk persiapan bawa sandal gitu ya sahabat semuanya. Dan untuk informasi di siang hari ini nih, sambil menunggu request by sahabat semuanya ya yang saat ini juga belum masuk ya sahabat semuanya. Nah untuk itu informasi di siang hari ini juga datang dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kemenhaj ya. Ini juga telah mencatat total sebanyak 23 jamaah haji. Ini dikabarkan meninggal di Arab Saudi ya, hingga Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ya sahabat semuanya. Dan untuk itu juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsha juga menyampaikan duka cita atas wafatnya 3 jamaah Indonesia pada Sabtu kemarin ya, tanggal 9 Mei, yaitu ada dari Rodiah Wayan, kemudian Kamariah Dul Toyib, dan juga Nursidah Sinrang Sijara. Dan Wulan juga ingin menyampaikan duka cita atas wafatnya ketiga jamaah haji pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin ya sahabat semuanya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran ya sahabat semuanya, dan juga ya diberikan ketabahan ya, amin amin ya robbal alamin. Dan untuk itu ya, di sisi lain nih sahabat semuanya, Kemenhaj juga mencatat sebanyak 67 jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Dan untuk itu, dikutip dari media CNN Indonesia, Ihsan meminta jamaah untuk mengurangi aktivitas yang tidak mendesak ya sahabat semuanya. Ini terutama di siang hari, untuk memperbanyak minum air putih, menjaga pola makan, dan juga memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin ya sahabat semuanya. Dan selain itu, ini juga dikabarkan suhu di Mekah ya dan juga Madinah berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius ya sahabat semuanya. Dan untuk itu puncak haji ini merupakan fase ibadah yang sangat membutuhkan stamina ya tentunya ya sahabat semuanya dengan cuaca antara 38 hingga 42 derajat Celcius itu. Ini juga jangan sampai tenaga habis sebelum waktunya ya sahabat semuanya. Dan diutamakan untuk ibadah ini juga ya harus wajib juga untuk mengurangi aktivitas yang menguras fisik. Dan segera melaporkan jika mengalami gangguan kesehatan sekecil apapun ya sahabat semuanya. Dan untuk itu dikabarkan juga Ihsan juga meminta jamaah lanjut usia ya terutama dan juga penyandang disabilitas serta jamaah dengan komorbid agar selalu didampingi dan juga aktif untuk berkoordinasi dengan petugas kesehatan ya sahabat semuanya. Dan untuk layanan kesehatan ini juga siaga 24 jam ya sahabat semuanya. Dan keberhasilan ini untuk menjaga kesehatan ini sangat tergantung pada kedisiplinan para jamaah itu sendiri ya sahabat semuanya. Ini juga udah memasuki hari ke-20 ya untuk operasional haji 1447 Hijriah tahun 2026 ya. Untuk itu layanan penyelenggara ibadah haji Indonesia ini secara umum juga dikatakan berjalan lancar ya sahabat semuanya. Dan pada hingga minggu kemarin ya sahabat semuanya, tanggal 10 Mei ini sebanyak 323 kelompok terbang, ini kloter, dengan total 125.243 jamaah ya sahabat semuanya dan juga 1.289 petugas ini telah diberangkatkan menuju Arab Saudi ya sahabat semuanya. Dan dari jumlah tersebut, nah ini dikabarkan sebanyak 204 kloter dengan jumlah 78.946 jamaah dan juga 816 petugas telah tiba di Mekah ya sahabat semuanya dan juga bergerak dari Madinah untuk melaksanakan umroh wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji ya sahabat semuanya. Dan semoga juga kegiatan di sana berjalan lancar ya sahabat semuanya dan sehat selalu untuk semuanya ya sahabat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: ladies and gentlemen.
1: Okay, di siang hari ini ngapain repot gitu ya sobat semuanya. Ini lagu ngena banget gitu ya dari Ajeng Febria. Udah Wulan puterin untuk sobat semuanya. Dan terkadang itu memang hidup ini udah cukup ramai gitu ya sobat semuanya sama urusan sehari-hari. Jadi gak semua hal itu harus dibikin ribet ya. Ada masalah sedikit langsung panik. Ada omongan orang langsung kepikiran berhari-hari gitu ya. Padahal ini kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, ini banyak hal yang sebenarnya ini bisa dijalani lebih santai. Ngapain repot gitu ya. Oke, okay, lagu ini juga ngingetin kita semua nih untuk lebih enjoy ya dalam menjalani hidup ya sobat semuanya. Dan fokus sama apa yang bisa bikin hati kita ini tenang gitu ya. Kerja dijalanin, rezeki dicari gitu ya, dan yang paling penting ini juga tetap jadi diri sendiri. Nah, ini juga harus gitu ya sobat semuanya. Karena makin dewasa ini kita ini makin sadar gitu ya sobat semuanya kalau ketenangan itu mahal harganya ya, gak bisa dibeli ya, terutama di marketplace ya sahabat semuanya. Karena juga ya barusan inget nih, di marketplace juga ada yang ya jual pahala gitu ya, buat-buat lucu-lucuan aja gitu ya sahabat semuanya. Jadi ini ketenangan itu gak bisa dibeli di marketplace gitu ya sahabat semuanya. Dan buat

yang masih beraktivitas di siang hari ini, tetap semangat ya pastinya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati. Dan yang masih kerja, ini jangan lupa istirahat sejenak ya sahabat semuanya. Dan yang lagi santai di rumah ya, semoga suasananya juga makin hangat ditemanin musik-musik pilihan dari Dangdut Asik Suara Madiun ya. Dan boleh banget untuk request lagu langsung aja di WhatsApp di 081 556 451817.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tanjowo kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

Oke, masih bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun di siang hari ini. Untuk informasi terakhir nih sobat semuanya, bahwasannya kasus suspek virus hanta. Ini pada satu warga Kulon Progo, Yogyakarta dinyatakan negatif ya sobat semuanya. Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, ini berdasarkan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia ya sobat semuanya. Bahwasannya dikabarkan dari CNN Indonesia, ini Kepala Dinkes Kulon Progo Susila Ningsih juga menjelaskan hasil lab suspek ini juga sudah keluar ya 2 hari lalu dengan hasil negatif ya sahabat semuanya. Dan walaupun hasilnya negatif, ini juga dihimbau untuk warga khususnya di Kulon Progo ya, ini meningkatkan kesehatan atas potensi resiko penyakit zoonosis tersebut ya sahabat semuanya. Ini terutama terhadap tikus ya yang menjadi perantara penularan virus hanta ini ya sahabat semuanya. Ini juga diminta warga membiasakan diri untuk mencuci tangan menggunakan sabun yang benar ya sobat semuanya, untuk memastikan kuman ataupun bakteri yang terbawa ya sobat semuanya. Dan perilaku hidup bersih dan sehat ya sobat semuanya, dan juga kebersihan ini di lingkungan agar tikus itu juga tidak masuk ke rumah ya, sehingga penularannya ini bisa dicegah ya sobat semuanya. Ini penularannya juga bisa lewat luka nih sobat semuanya, ataupun kencing dari tikus ya sobat semuanya. Dan berdasarkan data pada 2025, sebenarnya ini kasus virus hanta ini pertama kali ditemukan di Yogyakarta. Ini ada 6 orang dengan kasus positif dari penyakit tersebut ya, dari virus tersebut. Nah, 6 pasien tersebut ini juga sembuh ya sobat semuanya, dan tidak ada kasus kematian dan juga tidak ditemukan kasus lainnya ya sobat semuanya. Sementara di awal 2026 ya, hingga saat ini nih belum ditemukan laporan kasus positif terkait virus hanta ya. Ini juga yang telah diperiksa di laboratorium ya sobat semuanya. Dan belakangan ini memang ya, ini kabar mengenai virus hanta ini juga menyebar luas ya sobat semuanya, dan kembali ramai diperbincangkan. Ini membuat banyak masyarakat ini mulai khawatir ya sobat semuanya. Ini meskipun tergolong penyakit yang jarang terjadi gitu ya, virus ini tetap perlu diwaspadain untuk kita semua, karena dapat menyerang kesehatan dengan cukup serius apabila tidak ditangani sejak dini ya sobat semuanya. Ini karena itu penting ya bagi kita semua ini untuk memahami bagaimana virus ini menyebar, apa saja gejalanya ya, bagaimana langkah sederhana yang harus kita lakukan untuk menjaga diri dan lingkungan tetap aman ya sobat semuanya. Dan selain itu nih, ini penularan juga bisa terjadi ya sobat semuanya. Pada umumnya ini ditularkan melalui hewan pengerat, terutama pada tikus ya. Virus ini bisa menyebar melalui urin, kemudian air liur ya, maupun kotoran tikus yang mengering. Ini lalu tercampur di udara dan tidak sengaja terhirup oleh manusia ya. Dan selain itu juga penularannya ini bisa terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi. Dan kemudian ini memegang hidung, mata ya, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini penting nih sobat semuanya ya. Ini biar juga kita bisa untuk mewaspadai sejak dini ya sobat semuanya. Dan ataupun ya, ini juga disebutkan bahwasanya kebersihan lingkungan ini menjadi faktor yang paling penting ya dalam mencegah penyebaran virus hanta ini ya sobat semuanya. Ataupun kalau tempatnya ini tergolong lembab ya, ataupun kotor ya, penuh tumpukan barang, jarang dibersihkan, nah ini menjadi sarang tikus yang bisa meningkatkan resiko munculnya penyakit ini ya sobat semuanya. Terutama pada gudang, kemudian dapur, loteng ya, ataupun tempat penyimpanan makanan, hingga area yang banyak sampah organik. Nah, ini menjadi salah satu lokasi yang ya perlu mendapat perhatian khusus ya sobat semuanya. Oke deh sobat semuanya, terima kasih banyak yang sudah bergabung dengan Wulan ya, dan semoga ini informasi di siang hari ini mendapatkan kabar yang untuk
kita ini bisa mencegah bersama gitu ya sobat semuanya sebelum kejadian ya sobat semuanya. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan selalu untuk semuanya. Dan juga ya semoga kita sehat selalu ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 14 Ramadan, Israel masih mencari cara efektif untuk melawan drone Hizbullah yang semakin canggih di Lebanon Selatan. Dikutip dari media Kompas, drone serat optik Hizbullah telah menjadi salah satu tantangan operasional utama bagi tentara Israel di Lebanon Selatan. Pasalnya, mereka kesulitan dalam mendeteksi dan mencegat drone tersebut. Drone Hizbullah juga terus menargetkan pasukan dan kendaraan militer milik Israel.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Oke, selamat radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris di kesempatan Senin tanggal 11 Mei 2020. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita teman bersama kita dengan lagu-lagu manca koleksi dari Radio Saramadiun. Dan sebenarnya beberapa informasi hadir menemani bersama kita enggak tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saya tune di 93 FM LPPL Radio Saramadiun. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Hei, itu ki, ratus kok orang dipateni kerane. Pakai boros banyak tolele.
4: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945.

0: 1978, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan sepertinya selamat siang, ketemu lagi di acara Sweet Morris ya, di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sepertinya siang hari ini juga baru saja gabung di kebersamaan kita di Sweet Morris. Dan juga sehat selalu. Dan juga buat sahabat yang tentunya juga dengan setia simak di 93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan juga mengawali kebersamaan kita tadi juga sudah kita hadirkan ya beberapa lagu manca lama, juga ada tiga lagu ya yang juga menemani kebersamaan kita. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga bukan lain kita buat sahabat-sahabat Madin yang akan bergabung untuk rekas lagu, silahkan kita tunggu bersamanya di via WhatsApp kita di 081 5564 51817. Dan juga sahabat-sahabat Radion mengawali kebersamaan kita sambil menunggu sahabat-sahabat Radion yang juga akan bergabung di kesempatan siang hari ini. Juga kita awali kebersamaan kita dengan satu informasi terkait dengan pelaku pengerusakan rumah di Jalan Dadali yang saat ini juga sudah diamankan oleh petugas, sebanyak 6 di antara juga masih di bawah umur. Di mana sebesar aksi anarkis kelompok remaja tersebut juga tak patut ditiru. Di mana untuk 9 remaja dari berbagai daerah tersebut melakukan pengerusakan rumah di warga Jalan Dadali, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguwangi. Bahkan akibat aksi sembrono tersebut juga para pelaku kebanyakan masih di bawah umur, akhirnya berurusan dengan pihak berwajib.

Bahkan Saudara Radun, Pak Kapolres Madiun Kota dalam hal ini Kompol Bambang Eko Sujarwo juga menjelaskan bahwa kejadian bermula saat rombongan puluhan pemuda menggunakan sepeda motor melaju dari arah Jalan Trunojoyo menuju utara. Bahkan dalam perjalanan tersebut, para pelaku juga memancing keributan dan melakukan pelemparan paving, batu bara ataupun batu bata hingga pot bunga ke arah pemukiman warga. Bahkan mereka berhenti dan turun di Jalan Dadali hingga melakukan pengerusakan rumah warga. Bahkan polisi juga bergerak cepat melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi kejadian usai menerima laporan warga. Dan dalam hal ini hasilnya juga 9 remaja berhasil diamankan. Di mana 6 pelaku diketahui masih di bawah umur, dan dengan rentang usia 16 hingga 17 tahun, sementara 3 lainnya berusia 18 tahun, yaitu masing-masing berinisial RLP, AKP, dan juga MP. Jadi dalam hal ini sebagian besar juga berasal dari Kabupaten Madiun dan sebagian lagi di wilayah Magetan. Jadi dalam hal ini dari tangan para pelaku, polisi juga menyita sebuah barang bukti berupa pecahan genteng, paving, batu bata, pot bunga, papan rambu lalu lintas yang berbahan besi, 10 unit telepon genggam, 3 helm, serta 3 unit sepeda motor yang digunakan saat konvoi kemarin. Bahkan saat ini para pelaku juga dijerat pasal 262 dan pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. My dreams last night. Yang tadinya juga terkait dengan tidak pidana kekerasan terhadap orang ataupun juga barang serta bersama-sama di muka umum. Bahkan mereka juga terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dan dalam hal ini dipastikan bahwa masih dalam proses hukum berjalan tegas tanpa pandang bulu, termasuk bagi pelaku yang masih di bawah umur. Bahkan polisi juga berkomitmen menjaga Kota Madiun tetap kondusif dari segala bentuk aksi premanisme di jalanan.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Hei, itu ki, ada atus kok rati paten di kerane. Oke, boros banyak tolele.
4: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air. Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Seremani. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, ada beberapa informasi yang kembali kita akan hadirkan, hadir dari Kota Madiun tentunya. Setelah tadi pada awal kebersamaan kita, kita hadirkan informasi terkait dengan penangkapan 6 dian terkait dengan pengerusakan rumah di Jalan Dadali, yang juga didapat 6 diantaranya juga masih di bawah umur. Dan juga melihat kejadian tersebut, kita harapkan juga apabila melakukan hal yang berisiko berakibat hukum, tentunya juga lebih dapat berhati-hati dan harus berpikir panjang ya melakukan hal-hal yang sembrono seperti itu. Dan juga di kesempatan saat ini juga kembali kita akan hadirkan informasi terkait dengan menjelang hari raya Idul Adha, di mana harga sapi korban di Kota Madiun juga mulai mengalami kenaikan. Dan tentunya tingginya permintaan masyarakat membuat harga ternak sapi di pasaran terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan Sapa Radium, salah satu pemilik peternakan sapi korban Tapos Kota Madiun, Samsi, juga mengatakan untuk harga sapi korban saat ini rata-rata berada di kisaran 23,5 juta hingga 24.500 per ekor. Dimana kenaikan harga terjadi karena juga secara bertahap seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat berkorban. Bahkan menurut Samsi, harga sapi dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari berat badan, jenis, usia, hingga kondisi kesehatan ternak sendiri. Di mana untuk sapi ukuran besar, harga saat ini bahkan bisa mencapai 45 juta rupiah hingga 80 juta rupiah per ekor. Sedangkan untuk sapi ukuran sedang ataupun juga pendeta dibanderol mulai belasan juta rupiah. Di mana sapi-sapi yang naik memang juga sapi yang memenuhi syarat untuk korban karena momentumnya juga untuk kebutuhan Idul Adha. Bahkan ia juga memperkirakan harga sapi juga mulai berpotensi mengalami kenaikan dalam semakan hingga 10 hari menjelang Idul Adha. Di mana secara umum mayoritas juga pembeli berasal dari kelompok arisan korban maupun juga masjid yang mulai mempersiapkan hewan korban lebih awal. Sapa-sapa Radiun paling banyak dicari saat ini yaitu kisaran harga 23 juta sampai dengan 25 juta per ekor. Di mana harga tersebut juga sudah termasuk biaya perawatan dan pakan hingga hari penyembelihan, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar pihak peternakan juga mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Pelawasan, Gorang-Gareng, hingga Nganjuk. Bahkan di sisi lain, harga kambing justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana jika sebelumnya harga kambing kisaran 3 juta rupiah per ekor, kini turun menjadi 2,5 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah per ekor karena populasi kambing di pasaran meningkat. Di mana Santi menambahkan untuk saat ini berkurangnya populasi sapi di sejumlah daerah juga dipengaruhi oleh dampak penyakit mulut dan kuku atau lebih dikenal dengan PMK beberapa waktu lalu. Jadi banyak peternak konvensional juga mulai berhasil memelihara kambing setelah ternaknya juga terdampak wabah itu. Bahkan sampai saat ini meski permintaan saat ini juga meningkat, pihak peternakan juga memastikan bahwa kondisi kesehatan ternak juga tetap menjadi prioritas. Di mana pemantauan kesehatan juga dilakukan rutin dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bahkan kalaupun ada sapi terlihat kurang sehat, langsung saja berkoordinasi dan dilakukan pengecekan.
1: Iki jane piye ya? Masak klambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Sahabat Suara Madiun, Polri menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Diketahui 320 pelaku diantaranya merupakan warga negara asing dan satu lainnya merupakan warga negara Indonesia. Dikutip dari Media Detik, Direktur Tindak Pidana Hukum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya telah mengatakan penangkapan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan judi online di Republik Indonesia. Ia menyebut pergerakan judi online sangat merugikan masyarakat dan ekonomi negara. Selain itu, ia pun mewanti-wanti jangan sampai Indonesia menjadi sarang judi online. Dan Polri disebut berkomitmen untuk memberantas pelanggaran tersebut.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
4: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
5: Gilang 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan sebelumnya tadi juga masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini. Di mana pada saat ini waktu menjadi jam 2:20. Dan sebelumnya kali ini juga kembali kita akan hadirkan informasi terkait dengan terlalu banyak ataupun terlalu lama menatap layar komputer, ponsel ataupun juga televisi seringkali juga membuat mata terasa cepat lelah, rasa perih, kering hingga pemandangan yang lebih ataupun mulai kabur ya, menjadi keluhan yang cukup umum. Terutama bagi mereka yang juga beraktivitas di depan layar hampir sepanjang hari. Di mana tentunya kondisi ini juga tidak bisa dianggap sepele jika dibiarkan, kelam mata juga dapat mengganggu kenyamanan, konsentrasi bahkan produktivitas. Oleh karenanya juga penting untuk selalu memberi jeda agar mata juga tidak bekerja terus menerus tanpa istirahat. Seperti juga kita kutip dari media Madiun Today ya, di mana disampaikan juga salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan memejamkan mata sejenak. Jadi dalam hal ini tidak perlu alat ataupun juga tempat khusus, kebiasaan kecil tersebut juga dapat membantu merelaksasi otot-otot di sekitar mata yang tegang akibat aktivitas visual yang terus berulang. Bahkan tidak hanya itu saja, gerakan bola mata secara perlahan juga bisa menjadi pelengkap menggerakkan mata ke atas ke bawah, kanan kiri hingga memutar dapat membuat melancarkan aliran darah di sekitar area mata serta menjaga kelenturan otot. Di mana sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa kelelahan mata juga dapat dipicu oleh penggunaan layar digital tanpa jeda, dan tentunya juga istirahat visual juga secara berkala membuat dengan menutup mata dan mengalihkan pandangan. Hal ini juga terbukti dapat membantu mengurangi gejala yang muncul. The past slips in. Jadi sebagai radium, cara melakukan pun juga cukup mudah. Pejamkan mata selama 30 detik hingga 1 menit dan juga atur nafas, lalu gerakan bola mata secara perlahan ke berbagai arah. Dan tentunya dengan melakukan secara santai tanpa memaksakan gerakan agar tetap nyaman.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
5: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
4: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPBL Radio Surabaya. Dan sampai entah terasa hampir 2 jam ya kebersamaan kita di Sweet Morisi yang jelang sore hari ini ya. Di barang juga tadi sudah kita hadirkan beberapa informasi hadir dari Kota Madiun yang tentunya juga kita kutip dari Madiun Today dan Sapasa Madiun terkait di waktu perut kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Tentunya juga kembali kita akan hadirkan satu informasi terkait dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang tadi juga kembali menggelar penjualan langsung barang rampasan negara di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun pada Kamis lalu. Adapun kegiatan tersebut juga rutin digelar mendapat antusias tinggi dari masyarakat dengan seluruh barang yang dilelang habis terjual. Bahkan Sapasa Madiun kasih pemulihan aset dan juga pengelolaan barang bukti Kejaksaan Negeri Kota Madiun Muhammad Safir juga menjelaskan bahwa barang yang dilelang telah melalui proses penilaian oleh KPKNL dan tentunya sebelum dijual kepada masyarakat. Di mana dalam penjualan kali ini Kejari juga melelang sebanyak 28 unit handphone dari 15 perkara. Mayoritas barang bukti berasal dari perkara narkotika. Sementara sebagian juga lainnya terkait dengan perjudian dan seluruhnya habis terjual. Bahkan dari hasil penjualan tersebut, Kejari Kota Madiun juga berhasil mengumpulkan 24.185.000 rupiah dan seluruh hasil penjualan langsung tersebut juga disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dan tentunya dari hasil penjualan tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah. Bahkan Sabir juga menjelaskan kegiatan serupa juga rutin dilakukan setiap sekitar 3 bulan sekali apabila barang bukti yang juga siap dilelang telah terkumpul. Jadi dalam proses penawaran, peserta juga diberi kesempatan melakukan open bidding tanpa batas maksimal penawaran. Jadi Sapasa Madiun, salah satu peserta lelang Muhammad Adam juga mengaku sengaja datang dari Nganjuk setelah mengetahui informasi melalui media sosial Instagram. Bahkan dalam lelangan kali ini juga berhasil mendapatkan Samsung S23 dengan harga 3,6 juta rupiah setelah mengikuti proses penawaran sebanyak 3 kali. Bahkan Adam juga berharap kegiatan seperti itu sering digelar karena juga menurutnya sangat membantu masyarakat karena harga barang yang ditawarkan masih di bawah harga pasaran. Jadi harapannya juga acara tersebut bisa diperbanyak bagi mereka, hal tersebut juga sangat membantu masyarakat. Dan seperti demikian tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Beni Undana dengar Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005. Dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika, 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Seru Madiu, selamat sore. Sahabat Seru Madiu, apa kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga semuanya sehat dalam semangat yang luar biasa. Karena kita memulai lagi di hari Senin yang biasanya banyak orang ya. Bukan banyak orang sih, sebagian orang yang merasa kalau hari Senin adalah hari yang membuat orang jadi malas. Tapi jangan ya, hari Senin adalah hari yang penuh semangat. Dan ya, kita ketemu di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Tentunya kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian. Balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya selama 4 sesi ke depan sampai di jam 7 malam. Yaitu di 15.20 kesempatan kali ini.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
2: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si maju. 1.
5: Duh, aku sik, Pak.
4: Aku sik lho, iki lho, Mbak.
5: Aku ki perlu si,
4: ada keperluan
5: ki,
4: Mbak.
5: Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama.

93 FM Radio Suara Madiun, ini lagu lawas milik si Lionel Richie bareng sama Diana Ross tahun 81 ya. Tapi di cover lagi nih sama Ahmad Dhani bareng sama Mulan Jamila, Endless Love. Jadi mereka pengen membuktikan ya kalau cinta mereka berdua ini adalah cinta yang benar-benar abadi gitu, tak berakhir. Oke, okay? Ya. Dan sudah bawa kita di jam 3.33 menit sahabat Suara Madiun. Kita masih bersama-sama di 15.20 kesempatan kali ini, masih di sesi yang pertama. Jadi tenang aja yang barusan bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Dan yang masih ada di tengah-tengah aktivitas ataupun pekerjaan yang ada di kantor masing-masing, selamat mengerjakan tugasnya ya. Oke, semoga cepat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
4: Radio Suara Madiun.

93.3 Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, saatnya saya tuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini ya. Tapi yang pasti jangan kemana-mana, karena selepas ini akan ada siraman rohani, kemudian dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Jadi pokoknya merapat terus sahabat Suara Madiun di 93.3 FM Radio Suara Madiun, karena masih ada banyak acara menarik yang bisa didengarkan ya di setiap harinya. Yang mau streaming boleh, tapi kayak kalau yang mau streaming baru inget ya, ternyata belum download aplikasinya. Segera download aplikasinya di App Store ataupun di Play Store ya. Silakan dicari dengan kata kuncinya Radio Suara Madiun. Oke. Okay?

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005. Dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika, 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Jumpa sahabat, bersama saya Regita. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari LPPL Suara Gresik. Risma melaporkan, pemerintah Kabupaten Gresik bersama Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran sebanyak 5,87 juta batang rokok ilegal. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.
6: Pemerintah Kabupaten Gresik bersama mobil cukai Gresik berhasil mengagalkan peredaran sekitar 5,87 juta batang rokok ilegal. Dalam operasi gabungan yang digelar selama 2 hari pada 5 hingga 6 Mei 2026. Operasi dilakukan di sebuah ruko di Desa Morowudi, Kecamatan Cermi, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan rokok tanpa pita cukai resmi. Kepala Satpol PP Kabupaten Gresik Agustin Halomuan Sinaga menyampaikan operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Petugas mulai melakukan pemantauan sejak Selasa setelah menerima informasi adanya aktivitas mencurigakan di lokasi. Penindakan dilakukan saat sebuah truk trailer melakukan bongkar muat barang yang dipastikan merupakan rokok ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan ratusan koli rokok ilegal yang disimpan di beberapa ruangan ruko. Selain barang bukti, seorang supir truk dan 5 kru bongkar muat juga diamankan untuk dimintai keterangan. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Gresik untuk proses penanganan lebih lanjut. Dari hasil perhitungan sementara, total barang bukti mencapai 367 koli, dengan potensi kerugian negara diperkirakan lebih dari 5 miliar rupiah. Pemkab Gresik menegaskan akan terus memperkuat sinergi bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum, guna menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Gresik. Dari Suara Gresik, saya Risma melaporkan.
5: Berikutnya datang dari Radio Suara Ngawi, Reza Desti mengabarkan sebanyak 35 dokter hewan diterjunkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan hewan ternak kurban dalam kondisi sehat dan bebas penyakit berbahaya demi menjamin keamanan masyarakat.
7: 35 dokter hewan diterjunkan jelang Idul Adha, Ngawi pastikan ternak kurban bebas penyakit berbahaya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengintensifkan pengawasan kesehatan hewan kurban. Langkah ini ditempuh guna memastikan ternak terbebas dari ancaman penyakit menular berbahaya seperti lumpy skin disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Upaya tersebut dipusatkan salah satunya di Pasar Hewan Ngawi yang berada di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi. Lokasi ini menjadi pintu utama lalu lintas ternak sehingga pemeriksaan dilakukan ketat demi mencegah potensi penyakit menular. Sebanyak 35 dokter hewan diterjunkan dan disebar ke 19 kecamatan. Mereka bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hewan ternak yang masuk maupun keluar pasar, sekaligus memastikan kondisi kesehatan tetap terjaga menjelang hari besar keagamaan. Dari hasil pemeriksaan awal yang telah dilakukan, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular pada ternak. Kabid Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan setempat, Tony Wibowo, menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menjamin hewan kurban, baik hewan sapi maupun kambing, dalam kondisi sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan tenang. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Pasuruan. Yoga Pratama menyampaikan, memasuki awal musim kemarau, para petani cabai di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, mulai melakukan panen raya. Hasil panen diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan cabai di pasaran.
8: Awal musim kemarau membuat para petani cabai di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, sumringah. Cabai yang mereka tanam dalam beberapa bulan terakhir mulai dipanen. Tak hanya dipanen, namun harga jual komoditas pedas itu juga cukup tinggi di pasaran. Edi Wiono, salah seorang petani cabai merah besar di Dusun Purwono, Desa Baledono, mengaku memiliki setengah hektar kebun dengan jumlah vegetasi sekitar 5.000 tanaman. Dalam sekali panen, cabai merah besar yang dihasilkan bisa mencapai 200 kg. Seluruh cabai yang dipanennya tak sampai dijual ke pasar atau bahkan dikirim ke luar daerah. Kata Edi, hasil panennya sudah ditunggu para tengkulak dengan harga jual dari petani sebesar Rp30.000.
9: Kalau di tempat ini sekitar 5.000 batang. Kalau setengah hektar itu biasanya kita panen 2 kintal, cuma 2 kintal sekali panen. 2 kintal itu per panen, kan panenan tidak sekalian. Satu kali tanam sekitar umur sampai 6 bulan ini, kita sampai bisa 10 kali panen itu lah. Pokoknya cabai besar itu kalau di atas 15.000 masih untung petani. Kalau sudah di bawah 15.000, selalu rugi.
8: Sementara itu, Kepala Desa Baledono, Mas Prapto, menjelaskan hampir sebagian besar masyarakat di Baledono berprofesi sebagai petani, baik itu petani cabai, tomat, bawang pre, lobak, maupun brokoli, dan kubis. Kalau dikalkulasikan, ada sekitar 500 lebih petani yang menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam sayuran. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
5: Selanjutnya datang dari Radio Suara Lumajang, Bobby Wijayanto memberitakan seluruh dokumen jamaah haji asal Kabupaten Lumajang dinyatakan siap 100% setelah lolos proses verifikasi dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan keberangkatan pun terus dimatangkan.
10: Proses administrasi keberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Lumajang tahun 2026 menunjukkan kualitas tata kelola yang semakin akuntabel dan profesional. Sebanyak 1.256 dokumen jemaah kini dinyatakan rampung 100% setelah melalui tahapan verifikasi ketat dari otoritas Arab Saudi. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kesiapan administratif, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pelayanan haji bekerja secara presisi dalam memastikan validitas data setiap jemaah sebelum keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lumajang, Umar Hasan, menjelaskan proses validasi yang ketat menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji secara global. Dengan selesainya tahapan administrasi, jemaah kini memasuki fase akhir persiapan termasuk menunggu distribusi kartu nusuk dari Embarkasi Surabaya. Kartu ini berfungsi sebagai identitas digital yang terintegrasi dengan sistem layanan ibadah di Arab Saudi sehingga memudahkan akses jemaah ke berbagai fasilitas termasuk Masjidil Haram. Dengan dokumen yang telah tervalidasi secara menyeluruh, pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa jemaah tidak hanya siap secara administratif tetapi juga mendapatkan jaminan layanan yang lebih tertib, aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Berikutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo melaporkan pelaksanaan tugas Bupati Tulungagung secara resmi melepas keberangkatan calon jamaah haji. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menitipkan doa agar Kabupaten Tulungagung senantiasa aman, damai, dan kondusif.
12: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi melepas keberangkatan 1.179 jamaah haji tahun 2026, bertempat di Pendopo Kongasarum, Kusumani Bongso. Berdasarkan laporan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulungagung, 1.179 jamaah haji terdiri atas kloter 32, 34, 102, 103, 104, 105, 109, dan kloter 112. Dalam sambutannya, PLT Bupati Tulungagung menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa kepada seluruh jamaah yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji. Pemkab Tulungagung bersama Kementerian Haji dan Umroh juga menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah mulai dari proses persiapan, keberangkatan hingga kepulangan. PLT Bupati juga menitipkan doa kepada para jemaah haji agar turut mendoakan Kabupaten Tulungagung supaya senantiasa diberikan perlindungan, dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam keadaan aman serta kondusif. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Dan informasi terakhir datang dari Persada Blitar. Oza Ahmad mengabarkan, tim pengawas orang asing atau tim Pora Kabupaten Blitar melakukan pengecekan langsung dokumen tenaga kerja asing di kawasan industri. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh administrasi dan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar bersama Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora Kabupaten Blitar menggelar operasi gabungan di kawasan industri PT Rejoso Manis Indo pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap keberadaan dan juga aktivitas tenaga kerja asing atau TKA di wilayah Kabupaten Blitar. Operasi gabungan ini melibatkan sejumlah instansi diantaranya Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, DPM PTSP Kabupaten Blitar, Sat Intelkam Polres Blitar, hingga Kodim 0808 Blitar. Dalam kegiatan itu, petugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen keimigrasian serta aktivitas para tenaga kerja asing yang berada di lingkungan perusahaan. Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan sebanyak 11 tenaga kerja asing di PT Rejoso Manis Indo. Seluruh dokumen keimigrasian para TKA kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaian izin tinggal dan juga aktivitas kerja yang dijalankan di Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Aditya Nursanto menyampaikan, operasi gabungan Tim Pora menjadi bagian dari pengawasan rutin terhadap keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Blitar. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan agar pengawasan terhadap warga negara asing dapat berjalan maksimal, terutama di kawasan industri yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
5: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Rigita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas masalah uzlah ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Manafa'a ora migunani al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin kang madane uzlah. Yadkhulu kang bisa mlebu apa ati biha kelawan uzlah, bisa mlebu maidana fikratin ing medan tafakur, ing arena berpikir, arena perenungan. Dipundhawuhaken pilih obat mujarab kangge ngobati ati sing ati niku rata-rata umume tiyang niku mesti mboten waras. Tegese mboten waras niku mboten mampu menangkap sinyal-sinyal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ingkang gaib. Mboten mampu memahami hikmah kebijaksanaanipun Allah ingkang kangge kawelasanipun menungso piyambak. Menika jalaran manah atinipun kula panjenengan rata-rata kenging penyakit sing disebabaken sedaya menika kranten pinten-pinten persoalan, pinten-pinten kebiasaan, pinten-pinten kesenangan, lan pinten-pinten pengaruh indra ingkang sampun kathah lumebet dhateng kebiasaan kehidupan kula panjenengan sehingga ngantos-ngantos niku dados pakem pedoman urip sing sakjane enten pinten-pinten pedoman malih sing boten saged dipikir wadak nanging kedah dilambari kanthi manah ingkang jernih menangkap sinyal hidayah ingkang gaib saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kangge ngobati sakit-sakit kala wau mboten wonten ingkang langkung cespleng. Mboten wonten ingkang ngungkuli gelise waras, ngoten lho nggih. Jane nggih enten cara liya, tapi sing cara paling gelis, paling cepet niku muzlah. Jalaran kanthi muzlah lahir kula panjenengan tumindak sing bangsa lahir niku sampun apa nggih terhindar saking pinten-pinten perbuatan ingkang nyalahi syariat. Lajeng secara keagamaan, secara keyakinan, secara napa nggih alam batin kula panjenengan menika saged kanten nguzlah menika saged terjaga. Saged terjaga saking napa nggih pertentangan-pertentangan. Terjaga saking napa nggih keseruwe informasi. Saged terhindar saking kejahatan-kejahatan fitnah. Mergi

0: Pancen umumnya tiang menungso niku, nafsu nih menungso niku gadai kecenderungan lan getol sangat. Lek kongkon bicara perkara-perkara sing kontroversial cara saat niki. Perkara-perkara sing kira-kira dadek nih fitnah ngoten laris. Koran niku lek mampu mengangkat judul sing kira-kira nyangkut pribadi nih wong terkenal, skandal, affair, nopo kasus-kasus sing sing napa ge, sing bangsane napa menjatuhkan nama orang ngoten niku maca niku sregep. Maca niku sregep. Niku pancen pun dadi watege nafsu. Lah niku lek terus mboten diuzlahi, mboten dihindari. Nggih. Niku terus emosi kula panjenengan bergolak terus. Nggih, rohani kula panjenengan mboten iso tumakninah. Sampai-sampai kadang-kadang salat mawon krungu berita TV niku iso melok plengaan pengen ndang buyar salate ndang delok TV. Bagi kita lagi, upamane teng TV enten berita napa sing sajake apa nggih istilah sak niki hit ngoten. Berita sing napa nek ngarani aktual nggih, berita sing aktual ngoten. Wah niku kabeh bicara sampai mengke teng warung sing bicara nggih niku teng omah nggih niku bar tahlilan yang ngomong nang niku bar kenduren ngomong nang niku sampai teng mobil teng bis teng pundi-pundi ngomong nang niku nggih lek diangen-angen nuwun sewu nggih lek diangen-angen cara manfaate teng peningkatan kerohanian kula panjenengan niku napa jebi wene jenengan ngrungokne berita tentang napa perselingkuhane artis niko. Artis niko kena sabu-sabu ngene-ngene. Nuwun sewu niki upama diangen-angen sing menep sing jeru tenan. Cara ngerti lek artis A terlibat skandal ngeten. Ya gunane sabu-sabu sakmene gram terus ceritane wis anu-anu. Upama ngerti ceritane jenengan nggih mundhak sak pira. Upama ora ngerti ya rugi apa? Lah mboten enten nilaine to nggih sakjane lek diangen-angen. Tapi sing jelas jenengan pun semacam enek napa nggih antipati malah kadang-kadang keterjerumus kula panjenengan melu-melu ngrasani sing gak ana manfaate. Mboten to nggih. Nuwun sewu artis Amerika, artis Eropa, artis Jakarta ngoten. Upama ngriko niku nungsang jempalik sampean ya rugi apa? Upama ngriko penak uripe sampean ya oleh apa? Gitu ge. Sebenarnya itu manfaatin niku, tapi emosinya pun kadung bergolak panjenengan. Nah niku jenenge fitnah. Isi fitnah niku ruwete emosi. Sing kadang-kadang jenengan melok mengucap jane mane mancane bocah ayu biyen terkenal lah kok tibake kelakuane ngono lho mboten. Lha terus sampean muni ngono iku lho. Cara oleh opah-opah pira mboten. Kok melok-melok ngeman ngoten iku. Nah niku padahal jenengan mikir sak monten niku pun butuh energi pinten lek niku nganggo setrum ngono cara mikire niku nganggo setrum wis pirang buah. Lah timbang tinggal mikir ngoten, tinggal ngangen-ngangen kekuasaane Allah, tinggal muhasabah nata awake dhewe lah dosaku ki sak pira, ngamalku sak pira, umurku sak mene taun, ngamalku kok mung sak mene. Lah tinggal mikir ngoten kan langkung manfaati to nggih. Nah tapi ngoten niku lek mboten dhewe, mboten ngozlah angel. Pagi angel. Nah niku mulane obat mujarab. Khususnya kangge langkah awal pertama supados kula panjenengan saged bener-bener mligi, mengarahkan pandangan hati, mengarahkan konsentrasi ne rohani kula panjenengan terhadap peribadatan, penghambaan diri kirmateng Allah, niku obat sing paling mujarab ya namung ngozlah. Ngeten. Niku mun niku mun napa istilah pun disepakati. Artinya setiap orang dikei pendapat ngeten iki mesti nggih pancen nggih ngoten. Ngoten mboten enten sing bantah. Cuma nggih pancen krana muslah niku melepas kepentingane nafsu biasanya abot. Ya abot ngono pemalih. Biasa kurung wong kumpul wong diperhatekno wong terus kon delik terus ora enek sing reken ngoten nggih. Ya abot. Mula lek niki pun enten niat enten keyakinan enten ketepatan tetapan hati wes aku tak muslah. Napa malih pun berdasarkan petunjuk lan bimbingan seorang guru mursyid. Wes aku tak muslah, enak sing isine tak kholwat, aku tak nyepi. Enten malih istilah malih aku tak budal suluk. Lah tiyang sing pun budal suluk, pun kholwat, pun nyepi berdasarkan bimbingan seorang guru mursyid, di dalam uzlah itu ada semacam keharusan-keharusan yang harus dipenuhi. Ngoten. Ora kok anggap pindhewe karo wong bar. Mboten nenten-nenten semacam syarat rukun sing kudu dipenuhi. Di antarane tiyang sing pun niat uzlah tenan. Wajibun alal mu'tazili. Menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beruzlah. Yeniku an yakufa lisanahu anis su'al an akhbarin nas. Dia harus berusaha ngempet lesane aja sampai takon tentang berita-berita sing terjadi di tengah masyarakat. Mboten mulane nek jenengan gadah keluarga sing pun mondok tarekah umpamane suluk seorang kiai mursyid, seorang mursyid tarekah pun kholwat napa-napa istilahe kathah niku istilah uzlah niku. Lampun ngoten niku mboten usah jenengan tilii. Dhewe sing kathah niku sok salah kaprah. Ibuke bapake kholwat beguru tengene guru tarekah diutus muzlah, diutus suluk mane 10 dina napa 21 dina napa 40 dina. Nah teng riku oleh seminggu dikirim. Bisa dikirim lah nang retakne piye, makmu piye, adikmu piye lah. Sawahe sing kono mbok apa nele niku mengke. Jenenge ngozlah gak sida ngozlah niku. Nggih lho nggih. Gak sida ngozlah malah mengke tenggone pondok tarekah niku terus wiridan mengke diutus gurune kan tahlilan la ilaha illallah la ilaha kalikan wah sawahku ora enek sing garap wah wah lha iku mae nek omah dhewean nek ditagih hutang piye iku kan lha aku gek lunga ning kene wah mboten sida lerem malih niku mengke madul-madul malih. Mulane lek upami enten sing niliki dia kudu diempet aja sampai takon tentang kabar rumah piye ngoten mboten usah. Wa ma hum mashghuluna fihi wa munhamikuna fihi wa munkabbuna alaihi. Berusaha jangan sampai bertanya tentang apa yang sekarang menjadi kesibukan orang, apa yang sekarang sedang jadi tren, usume lagi apa ngoten. Dik tak tinggal iko jagunge wis sak mono saiki wis akeh wong matun lah sawahe dhewe wis diwatun ta wong ngono mawon iku ten ora usah takok sing bangsa ngoten-ngoten iku wa yasuna samahu anil isgha ila araji fil buldan wa ma istamalat alaihi minal ahwal allati dzakarna lan berusaha upama sampai mboten takok upama mboten takok upama nek wong jagongan sing jagongan itu tentang berita-berita sing beredar di masyarakat. Nek iso rasa dirungokne, ngalih mawon. Ngoten. Aja sampe krungu berita wah anu, saiki ning Maluku lagi rame. Oh, saiki ning Atambua lagi rame. Iki dikonane ning Semarang ana tabrakan kereta api anu. Alah berita-berita sing ngoten-ngoten niku mboten usah dirungokne. Ya, mboten usah dirungokne apa? Gini kok aku balik jane lek dipikir mboten enten manfaatnya kok nggih. Upama jenengan krungu kabar nggih. Napa undake upama gak krungu ya apa rugine? Niku. Termasuk malih sing kudu diusahane dening Mu'tazil yang sing uzlah ngene iku wal yahrus ala alla yakhshahu fi khalwatihi wa uzlatihi min sya'nihi at-tatallu' lidzalika wal bahthi anhu. Wal yajtanib sohbata man la yatawarra'u fi mantiqihi wa la yadbatu lisanahu 'anil istirsal fi daqa'iqil ghibah wal waqi'ah wa ta'rid bi ta'ni 'alan nas wal qadhi fihim fa inna dhalika mimma yukaddiru sifa al qalbi wa yuaddi ila irtikabi masakhitir rabbi. Yang sing uzlah niku kedah berusaha keras jangan sampai di dalam khalwatnya, di dalam uzlahnya, di dalam suluknya niku membicarakan, membahas, ngomentari, meneliti, nek perlu golek-golek informasi Dan sing napa nggih? Sing berkaitan kalih kalih persoalan-persoalan di luar uzlahnya. Upama kepeksa piyambake kudu jagongan ngomong karo kanca tenggene pesulukan niku. Upane terpaksa piyambake jagongan tenggene kholwat jenenge murid kathah nggih. Sosok niku omong-omongan upama kepeksa ngomong niku lha iso sing diomongne sing berhubungan karo soal perjalanan rohani. Ngomong sing berkaitan kali zikir, ibadah, ngomong soal akhlak-akhlak mazmuma, akhlak mahmuda, akhlak yang sae, niku sakit mendorong untuk lebih coba membangkitkan tafakur terhadap ibadahipun. Upama kepeksa ngomong kali tiang kudu berusaha jangan sampai dalam berbicara itu bergandengan berteman dengan orang yang tidak bisa menjaga pembicaraan, yang tidak bisa mengendalikan omongan. Apa meneh suluk budal kholwat dibimbing seorang mursyid toreko yang mbake teng ngriku mesti ne tugase niku auratan wiridan macam-macam ben mengendap nggih. Lah kok malah oleh kanca, kanca niku anti Orde Baru pamane. Wah, wis berjamaah zuhur wiridan dulu terus jagongan pengempar pondok pamane ngoten. Wis ngrewasani pejabat kono, pejabat kono. Dua kintakile gak ngono ngelokno kiai kono apa? Ya yo ngono kelakuane anu-anu ana piye anu-anu lampun. Lah terus apa gunane ngusulae niku? Lah sampai terjadi ngoten niku, ngoten. Sampai nyacat medu wong akeh. Nek sampai wong uzlah tengene arena peruzlahan niku wae kok sampai enten sing napa tiyang sing tidak bisa mengendalikan pembicaraan, maka hal seperti itu akan membuat kalbunya tidak semakin jernih tapi semakin ruwet. Lebih dari itu malah-malah piyambake badhe nglakoni perkara-perkara sing dibendoni dening Allah Subhanahu wa taala. Lek enten tiyang sing melok-melok ngozlah, melok-melok napa nggih, melok suluk napa melok kholwat ngene. Pondok Torekoh ngoten niku pun mboten usah dikancani, tiyang sing ngoten niku kudu dihindari, ngoten. Niku diusahakan sekuat tenaga. Ampun ngantos kumpul sak pejagong kalih tiyang ngoten niku. Wal yatanakkar ila kulli man yata'arrafu lahu mimman hadza sya'nuhu min al-mansubina ila din fadlan an ghairihim. Hendaknya orang yang uzlah itu napa yatanakkar niku ya ora usah kenal ngoten lho nggih. Ora usah kenalan daleme pundi. Jenengan kok ngriki niku critane dos pundi, kok saged mondok ngriki niku asal usule kaya napa. Wah lha niku mengke terus wong niku terus cerita. Angger sampean takake kok terus cerita. Lah angger cerita mungkin terus mesti nyangkut bojo, anak, tangga, kanca, pengalamane uripe dheke. Lah jenenge wong cerita mesti sing seneng diomongno, sing ora seneng dipaidokno. Gek jenengan ya ora berfungsi napa mboten-mboten berkepentingan dengan cerita itu. Yo senajan kadang-kadang napa-napa sing diomongne niku sak seakan-akan. Itu berkaitan berhubungan dengan soal agama. Terus bundi, yen kula niku guru-guru madrasah niku jan. Mboten saged dinggo pedoman. Ana mosok mulang madrasah niku bocah niku diumbar luyar-kluyur sak penake dhewe. Lah niku nggih ngoten lho sing dadi pengurus madrasah niku nggih. Medhi cethil-cethil mboten tau gelem ngurusi bayarane gurune anu-anu-anu lah. Niki kita sing diomongne kan kaya madrasah niku kan kaya agama to nggih. Tapi kan dia enggak sadar bahwa omongan model gitu itu sudah ngrasani wong. Dan niku jenengan ampun katut larut. Ampun katut larut tiyang sing model omongan ngoten niku. Wis ora usah kenal tiyang ngoten niku. Lek perlu mboten usah takok napa daleme pundi critane napa mboten usah. Mengke genten lek ngriku pun cerita kan terus genten takok sampean. Dan jenengan terus pundi kok saged ngriki niku? Genten sampean sing cerita. Wah, tenan. Kula niku asal usule niku ngriki niku penggeri kula niku enten wong sing boten seneng kali kula. Lah kula niku difitnah ngeten-ngeten. Wah, akhire kan ngelek-ngelek wong sing fitnah jenengan. Sing asale jenengan wis arep lerem wis lali, muni neh kelingan maneh, lara maneh ngoten iki. Gu. Mula berdasarkan menika wonten sebagian ulama sing dawuhaken angkir man ta'arraf man ta'rif wala tata'arraf ila man la ta'rif. Ngoten. Kowe aja ngenal ning gone wong sing kepengin napa nggih? Angkir man ta'rif panglingo, panglingo itu sih ora cueko sik sementara muzlah kok ora terusan kok nggih. Wis cueko dhisik karo wong sing kowe kenal lan aja golek-golek kenalan ning gone wong sing kurang kenal. Niki termasuk pedomane wong sing muslah. Termasuk wonten setunggalipun hadis dawuhaken mathalul jalisi su kama thalil kir illam yukhrika bi syirarihi ngoten. Ala kabi kamin rifihi. Ngoten. Perumpamaane kanca jagongan sing elek. Kanca sing elek omongane elek ceritane ngoten niku ya senajan mengasikkan. Kadang-kadang kan asik to ngrungokno ceritane wong anu kan asik. Ngomongnya carcuru celam-celum ngelokne kono ceplas-ceplos mboten enten bare. Kanca ngomong kanca jagong sing elek niku dawuh Kanjeng Nabi diibaratno kaya dene ubupan pandhe. Pandhe jaman biyen lak enten sing nganggo ubupan kaya pompa niku nggih. Ubupi niku. Niku lek upamiya sampai panjenengan ora kobong. Panjenengan ya nyanding kan ora kobong, cuma anget-anget sithik ngoten to nggih. Yo senajan ora sampai tingkat kobong utawa minimal ora sampai tingkat kepletian genine. Tapi paling ora ambu sangite kuwi nemplek ning awak. Lha kan ngoten to nggih. Wong nonja ngerasa anu ngalor ngidul dia asik panjen ngerti ya. Ya senajan sampean mek tukang ngrungokne tok ora sampai melok nimpali ora sampai melok napa nyaut omongan ngrungokne tok. Niku ya ora sampai kecipratan genine. Tapi buleke. Bluke niku wis mleki ya. Kula mboten plekien ora plekien klambimu melu sangit. Niku minimal. Termasuk malih upama ora sampai katut elek niku sampean mesti lihat dino yang ngrasani genten lah kanca suflok ngono diapurane lha niku teng jero batin kan pun mun medengkel mboten enak malih niku mula saking menika niku salah satu napa nggih hikmahipun uzlah kepentinganipun uzlah. Wonten setunggalipun hadis dipun riwayataken malih nyeri napa nyeritakaken dawuhipun Allah Taala dumateng Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niku nate dipun dawuhi Allah ngeten dipun paring wahyu, ya Daud mali aroka muntabidan wahdaniyan faqala ilahi qallaitul khalqa min ajlik faqala ya Dawudu kun yakdhanan wartadda li nafsika akhdanan wa kullu khidnin la yuafikuka ala mabarrati falatashabhu fa innahu laka adubun. Wa yukassi qalbaka wa yubaiduka minni. Ya Dawudu, he Dawud, mali aroka muntabidan wahdaniyan. Kena apa? Awakmu itu kok dhewe ae kena apa? Nabi Dawud jawab, Gusti, kula lepas misah ninggalaken makhluk dhewe niki kranten panjenengan. Lajeng Allah dawuh, wahai Dawud, sing hati-hati ya, yakun yakdhonan wartadda li nafsika akhdanan. Awakmu sing hati-hati, sing cerdas, sing terus waspada. Jaga nafsumu, tarik nafsumu. Jangan sampai kamu punya teman di dalam peruzlahanmu itu. Mergo wa kullu khidmin la yuafiku ka alama barati falatashab. ndendi kanca ning jero peruzlahan, kanca ning jero lakon suluk marang Allah sing ora cocok karo kaapian sing tumuju marang ingsun, kuwi aja pisan-pisan mbok kancani. Mergo sejatine kuwi dudu kanca, tapi kuwi kumusuh dalam selimut. Kanca sing model ngono kuwi ora nambakno atimu waras, ning malah atimu dadi atos, akhire atimu adoh saka ingsun. Niku dawuhipun Allah dumateng Nabi Daud alaihissalam.
1: Wa bil uzlati lan kelawan uzlah aidon halih malih ya cetamiu hamu. Jadi hikmahe wong uzlah niku saged mengkonsentrasikan pemikirannya, bisa terpusat konsentrasinya. Wa yakwa fi dzatillahi azmuhu, cita-cita kemauannya menjadi lebih kuat untuk menuju kepada zat Allah. Itu hikmah nuzlah. Tapi dolek wong niku terus bergaul kali wong kidik-kidik atine nglerena eling Allah, moro wis dipameri enek TV. Mergo pancen jenenge wong akeh ning duwe karep dewi-dewi. Mergo fa innaha tufarriqul hamma. Orang berkumpul dengan orang banyak itu bisa memecah konsentrasi, waktu diuful azma, dan bisa melemahkan kehendak. Cara lek ana kancane kira patek sregep, bisa nek kancane apa lek gak ana kancane niku iso ketu, lek ana kancane malah tolah-toleh. Wonten dawuh innal abda layak qidu fi khalwatihi ala khisalin minal khairi ya'maluha fa idza kharaja ilan nasi halu alaihi dzalika uqdatan uqdatan hatta yarji'a ila baitihi wa qatin halatil uqadu kulluha. Sering-sering tiyang niku duwe sejo wis janji teng awake dhewe nalika ijen nyepi niku wis ngerancang, wis aku engko tak bar maghrib tak maca selawat sampai ngisa, lumari ngene jamaah ngisa, jamaah ngisa engko tak ndang mulih nang turu bengi tak tahajud. Bar tahajud terus delok tangi salat subuh. Kapian-kapian pun dirancang dibunduli siji-siji. Dirancang arep diamalno kabeh. Nalika ijen ngoten, ya bangsa wis metu. Kumpul kali wong akeh. Ya bar ngasar mlaku-mlaku petuk kanca, dienggokno. Anu ndak bengi bal-balan Liga Itali dah. Nah, ngoten niku pun halu alaihi dzalika uqdatan uqdatan. Rancangan niku udar sitok-sitok. Kaya mun lali lek dhek wae duwe janji karo awake dhewe. Bangsa pun bar delok bal-balan delok jam loh, wis jam setengah papat. Mulih teng omahe wis udar kabeh. Ben mboten enten sing nyiso kaapian sing dirancang. Iku resikone wong kumpul wong niku ngoten niku. Mula untuk pengobatan hati yang paling cespleng niku uzlah. Uzlah. Wa ruwiya Isa alaihi salam. Wonten riwayat dawuh saking Nabi Isa alaihi salam, la tujalisul mauta fatamu takulu buku. Kila wamanil mauta kala al-muhibbu nalid dunia ar-rahibu nafiha. Nabi Isa dawuh datang sahabat-sahabatipun, hei para sahabat, aja pisan-pisan awakmu kabeh jagongan sak pejagong karo wong mati-mati. Lek kowe engko jagongan karo wong mati-mati kuwi atimu melok mati. Sing asale atimu iku iso kukul kaapian mergo urip rukul ngamal soleh, rukul rencana-rencana apa bangsa kumpul karo wong mati-mati ini rukulannya jadi ilang katut mati aja ngerti sing taklet gila wamanil mauta tiang mati ini kusintan mati kok jak jagungan. Nabi Isa jawab al-muhibbuna lid dunya ar-raghibuna fiha. Wong mati kuwi ya wong sing padha kedunyan, demen-demen dunya. Padha ngoyo golek dunya. Rumangsane dunya kuwi dadi tujuan. Rumangsane dunya iku menyelesaikan masalah, gak ngerti yo. Dunya iki malah dadekne masalah. Termasuk hikmahipun uzlah malih miturut hadis ingkang dipun riwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun dawuhaken akhwafu ma akhafu ala ummati du'ful yakin. Perkara sing tak kuwatirno ning gone umatku iku sing paling tak kuwatirno ora ana liya kejaba penyakit du'ful yakin. Du'ful yakin itu apa? Wa du'ful yakin innama yakunu min ru'yati ahlil ghaflah wa mukhal wa mukhalatati arbabil batalah wal qaswah. Kelemahan keyakinan itu bisa tumbuh karena sering melihat orang yang lupa kepada Allah, sering bergaul, bertemu, bercampur dengan orang-orang yang nganggur, gak pernah ibadah, dan sering bergaul, berhubungan, berakrab ria dengan orang yang hatinya tidak pernah tersentuh oleh kebenaran. Banyak ngoten. Contoh yang gampang mawon lah. Dengan itu kumpul yai ngoten ya. Insya Allah seandak-andak ini jadi sopan. Ngoten. Coba sampean sing asale teng pondok khusuk kuplukan dingkluk nganggo klambi takwa sarungan. Mengke mulih ing pondok kumpul tukang dadu mboten lak koplae kupluke dicoplok. Lha niku mergo terus lemah keyakinane padahal asale ora duwe keyakinan nek kupluk iki karomah. Bebongso wis bedino ndelok enek yang dadu rak kuplukan juga sugih duit. Lho ngoten iku terus digo dalil. Digo dalil. Bon, wonten malih dawuhipun Kiai Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa adarru ma batuliyal abdu bihi. Wa adkhuluhu wa a'maluhu fi halakihi. Wa asadduhu li hujbihi wa ibadihi do'fu yakinihi lima wu'ida minal ghaib wa tu'ida alaihi bisyahada wa kuwatul yakin aslu kulli amalin salih. Balak belai sing menimpa seseorang yang paling madorot, bilai balak yang paling berbahaya dan paling mudah memasukkan orang pada kerusakan, paling cepat merusak orang, paling kuat menghalangi dia dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, balak itu adalah du'ful yakin. Bagi si du'ful yakin ora patek yakin, gak patek ngandel. Ya ngandel tapi ukur-ukur. Du'ful yakin terhadap apa? Terhadap janji-janji Allah dan terhadap siksaan-siksaan, ancaman-ancaman Allah. Padahal itu bisa dilihat dengan kenyataan. Cuma hanya karena memang hatinya itu tidak patek yakin, akhirnya senajan dia mau coba syahadat nih,
0: rapatnya mlebu teng hati. Nah, kalau hati itu sudah yakin dan kuat, maka segala amal kebaikan yang diberi janji oleh Allah untuk dibalas dengan kebaikan, maka amal sholat itu akan mudah dilakukan. Nah, untuk memudahkan orang untuk ful yakin, si wong sing marai gampang untuk ful yakin kuwi diantara nih mergo banding-banding karo kancane, mergo isih kumpul karo wong. Balah kok jute ora salah tok ya sugih lho ngoten niku mergo roh wong. Akhire dhek ora patek yakin lek wong ora salat kuwi bakale oleh siksa. Wong sing gelem salat, sregep, istiqomah bakale oleh ganjaran, mergo ganjaran iku gaib. Akhire krana sing dienggo hitung-hitungan iku pergaulane. Ya mbake terus katut. Ya senajan kawitane ngati niku ya ora patek penak tapi suwe-suwe jajal-jajal ora salat ya ora apa-apa. Nah, lama-kelamaan keyakinannya menjadi hilang. Jadi hilang ngoten. Wonten malih dawuh saking Ba'du Thaifah. Ba'du Thaifah itu sebagian ahli tasawuf mendawahkan, kultu libadil abdal al-mungkoti ina ilallah kaifa at-tariq ila tahqiq wal-wusud ilal haq kala latang tur ilal khalqi fa inna nazara ilaihim zulmatun kultu labudda liminhu kala falatasma kalamahum fa inna kalamahum koswatu qalbi kultu labudda liminhum kala falatu amilhum fa inna mu'amalatahum khusranun wa wahsatun wa hasratun kultu ana baina adhurihim wa labudda limin mu'amalatihim kala falataskun ilaihim fa inna sukuna ilaihim halkatun kultu hadha la'allahu. Wonten salah seorang santri sing melok terlibat tenggene kelompok tasawuf sowan pinanggih salah seorang wali badal. Sing wali badal niku pun napa ngejungkung gethu pun mboten enten kurikulum napa-napa kejawi namung Allah. Mature ngenten, "Syekh, kulo niku sakjane kepuwingin ngoten lho Syekh, saged mlebet teng kene hakikat. Supados kulo niki saged lumebet teng posisi hakikat, saged wusul dumateng al-haq." Niku teori dalane sing paling tepak ngoten dos pundi? Dipun jawab kali Ba'dul Abdal iki. Dalane jane yo mayar, Mas. Latang zur ilal kholqi. Kowe sampean ora usah delok wong. Latang zur ilal kholqi. Aja tolah-toleh delok makhluk. Manteng ning Gusti Allah tok. Muga sekali sampean wis noleh mempertimbangkan makhluk delok makhluk, ati sampean peteng. Fa inna nadzara ilaihim zulmatun. Wong delok ngitung mempertimbangkan makhluk itu akhirnya menjadi gelap. Kultu tirase sing Ba'du Thaifah kala wau. Aku terus matur ngene. Dados pundi sih? Labdali minhu. Lah kula niki kejah kumpul wong kathah. Napa ge saged mboten delok makhluk? Ya wis lek ora delok paling ora falatas mak kalamahum lah. Ora usah ngrungokno omongane wong akeh. Mergo umume omongane wong akeh iku akibate koswatu kolbi. Umume wong kuwi petung rencanane, kesenengane dadene atos ati. Kultu
1: Dados pundi boten saged ngrungokne omongan wong bedina kumpul tiyang. Radio, TV, Mas yo kula mboten nyetel, tangga nggih nyetel berita. Mas yo kula mboten nyetel, mboten ngrungokne ndung ngomong dhewe-dhewe. Celomet ngriki ngrasane ngriki, ngrasane ngriki. Kepeksa kula rungokne wong nggih. Dados pundi wong nggih? Panggah krungu mawon. Dek. Dipun jawab kalih Ba'dul Abdal, ya wis lek ngono ya falatu amil ho. Ora usah petong nyambut gawe karo wong ngono-ngono kuwi. Tegese upama kowe arep lakoni kaapiane ora usah ajak-ajak. Kanca-kanca petong rena-rena, ora usah bergaul lah. Ora usah petung-petungan muamalah karo wong akeh. Soale arahmu jare mang pengen al-haq. Pengen al-haq. Moko al-haq Allah ki mung siji. Lah kok kowe terus mempertimbangkan liyane Allah barang ngono. Pol-polane pol kowe kok rugi. Mesine upama kowe ora duwe hubungan karo wong akeh. Playumu ning Gusti Allah kuwi 100 kilo per jam. Ing akhire krana kowe kaken bergaul karo wong diceneng rono, diceneng rene, dijak rono, dijak rene. Wes, kowe kelangan bensin, kelangan waktu. Mergo pol-polane pol fa inna muamalatahum ya khusranun wa wasatun wa khusratu. Pol-polane pol akibat dari pergaulan dengan orang itu yang ada adalah kerugian, kesusahan, gresah, enggak kerasan karena orang itu yang merepotkan atau yang dibanding yang merepotkan dengan yang membantu itu banyak yang merepotkan. Lah akhirnya sama nolongso dhewe. Tulung apik-apik tenan ya ora enek matur nuwune. Saman bela-belani tenan ya. Kecentok elek sithik ngono ae saman wis dipaidun tek ngamek kurang golek. Jenenge wong akeh. Wis ta ora usah sampean. Petong nyambut gawe tegese. Muamalah ora perlu. Nek tujuanmu arep ning gone al-haq. Kultu. Lah dos pundi? Wong kula niki nggih dadi ketua RT. Kok mboten teng tengah-tengah makhluk itu wong ana bena azurihim. Kula niku berada di tengah masyarakat dan saya harus bergaul dengan mereka. Lah kok mboten saged bergaul itu wis pundi mangke? Ya wis, lek kepeksa. Kowe kudu bergaul wong pancen kowe ya dadi pegawai ya kudu ning kantor petuk wong wong akeh kudu ngladeni wong akeh bareng pan kowe dadi pegawai kantor pos ya kudu ngetono surate wong akeh yes gak apa-apa lah tapi ya falatas kun ilaihim kamu jangan berharap untuk mendapatkan ketenangan di tengah mereka. Kenapa fa inna sukuna ilaihim halqatun. Orang itu kalau sukun merasa tenang di tengah masyarakat, di tengah orang banyak. Sebenarnya orang banyak itu enggak pernah memberikan ketenangan, sing akeh pergaulan itu malah merusak. Ana ya pokoke usume wong piye-piye ora usah melok-melok. Wong-wong wis ra nyambut gawe. Tapi ora usah ngerasa anteng atimu. Artinya jangan terlalu tenang-tenang, gak punya kecurigaan blas pada orang. Orang itu kebanyakan akan merusak. Tak jawab. Nah, nek niki saya kira-kira saged. Hadza alahu. Menawi mawon lek sekedar mboten ubyak-ubyuk mbek wong-wong ngoten nggih, saged. Sing penting sik oleh nyambut damel. Kala lah kok wali badal niku dawuh terus nggih. Ya tak atang zuru ilal laibin watas mau kalamal jahilin watu amilul batolin watas kunu ilal halikin tapi waturidu anta cita halawata ta'ah wakal buka ma'agoyrillahi azza wa jalla hai hata hata laya kunu abada. Oh ngotet. Hei disana ngotet jawab ya Ali Badal ini. Sama ini ku ya apa sih? sampean kon orang delok makhluk panggah delok, padahal sing sampean delok iki wong dolanan. Sampean delok to lakune wong-wong ini lak dolanan. Dolanan pacul, dolanan gledhekan. Dolanan mobil, dolanan timbangan. Niku dolanan kabeh. Ya ngoten sampean pandeng terus sampean tiru. Mungkin sampean nek katut dolanan. Watas mau kalam al jahilin sampean panggah ngrungokno omongane wong bodho-bodho. Umume wong kuwi wong awam, awam iki maknane ya wong bodho. Mereka berbicara itu tidak pakai wewaton. Bicara rezeki jare lek kaya kaya mut gawe ora mangan lho. Lah iki omongane wong mboten ngangge watonan. Wong rezeki niku pantunge Gusti Allah. Lah monggo wong umum lek ngarani ngoten iki. Saman rungar-rungarane sesinge. Saman katut ning gone ulekane salah kaprah. Wa tu'amilul batalin. Saman bergaul muamalah petung nyambut gawe karo wong sing nganggur-nganggur niku. Saman dikongkok mawon. Wong arepe wong niku kudu nganggur tapi njaluk fasilitas. Wong niku ngoten niku, njaluke penak tapi ndek dhewe kon korban moh. Kan ge rugi sampean. Kadek watas kuno ilal halikin. Zaman merasa anteng, tenang-tenang saja, enggak pernah curiga ketika zaman berada di tengah-tengah orang yang rusak. Lah wong zaman model isih kaya ngono. Lah kok kepengin roh rasane taat ning Gusti Allah. Zaman pengin roh rasane manis sing ibadah, tapi hati sampean sik kemantil karo liyane Gusti Allah. Aduh, Cak. Gak mungkin. Itu selamanya tidak akan pernah sama rasakan selama sama belum mau megat no atine dari seluruhnya itu. Oh, intine wong uzlah niku bisa menghindarkan napa? Wong uzlah itu bisa memusatkan konsentrasi sehingga hati ini tidak diceneng-ceneng karo obyake umume wong akeh. Termasuk hikmahipun uzlah malih. Wabil uzlati aidon yang kafu basaruhu anin nadhur ila zinati dunya wa zahratiha wa yansarifu khatiruhu anil istihsan ila ma dhammahu Allah ta'ala min syukur fiha fatamat fatamtani abidhalika nafsu minat tatallu'i ilaiha wal istishraf laha wa munafasati ahliha fiha. Hikmah yang usilah malih nalika wong niku dhewe ijen mboten patek kakek bergaul karo wong, maka secara otomatis dia tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Dia tidak mudah teriming-iming apa teriming-iming dipaksa melihat kepada keindahan-keindahan duniawi sing sakjane gelis rusak. Nek piye ndelok TV, bintang filme ayu, perhiasane indah, surna-rna dinggo, terus pemenan ndelok film India udele ketok. Lah kaya ngoten niku. Lek ngusulah kan mboten nonton TV, jenenge ngusulah nggawa TV ora ngusulah. Dengan ngusulah itu maka mata ini tidak mudah melihat perhiasan dunia, tidak gampang kepilut oleh keindahannya. Dengan begitu akhirnya hati kerentek ini tidak mudah menganggap baik, bisa berpaling atau menghindar dari penilaian baik terhadap apa yang dicela, yang dianggap cela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zukhruf, keindahan dunia itu dibanding dengan apa yang dijanjikan Allah rambut-rambut enak emangan ning rumah makannya pol-pol-pol nungun sewu nih ngisih sukhruf nih pol-pol-pol namun ngoten iku kelambi apik jadi manten enak pol-polannya harap dicoplok kebanggaan jadi pejabat alah pol-polannya ya pensiun pemora pensiun ya mati enggak. Nah, uang niku mboten menganggap baik kepada dunia ini, maka hatinya enggak mudah. Nafsunya tidak gampang kepilot, kemantil kepada dunia. Jadi kalau dengan uzlah maka nafsu itu bisa terhindar dari tatolok. Tatolok itu bahasa penaen apa? Cengungak-cengungu. Dulu idunya sering-sering melihat, mengamati dunia, dan sering menyaksikan bagaimana ahli-ahli dunia itu berlomba-lomba. Uzlah go TV dulu penampilan mode dari Paris. Wah, tata buka makanan yang enak. Ya, akhirnya hati ini tak sido eling Gusti Allah malah katut gemrengseng. Kepengin koyo sing didelok niku. Mulane secara garis besar, wala yang bagi li ahadin an yastakhira wa hadza fa innahu yu'ti la amrad din azimatin fil qalbi. Soal ini jangan dianggap sepele, pengaruh-pengaruh dunia seperti itu, karena itu akan menumbuhkan penyakit hati, terutama hubud dunia. Nah, sebaliknya, wa manita zalanas salima biidznillah ta'ala minha. Barang siapa mau menyelenggarakan uzlah, maka insyaallah orang itu akan terhindar dari itu semua. Qala Imam Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, fa arbabul mujahadat idza aradu sauna qulubi man al-khawatir radhiyallam yang dzuru ilal mustahsanat. Qala wa hadza aslun kabirun lahum fil mujahadat fi ahwalir riyadhah. Ringkese, orang yang memang bersungguh-sungguh ingin memasuki arena ketuhanan, dan orang-orang yang ingin menjaga hatinya dari lintasan-lintasan yang hina, wong sak ning arane selera rendah duniawi, maka orang-orang itu harus menghindarkan diri untuk tidak melihat sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang, dianggap indah oleh banyak orang, tapi itu ternyata hanya neraka dunia. Inilah pemikiran pokok, ya, aslun kabirun, dasar-dasar yang paling mendasar, pokok pemikiran yang paling pokok, yang berkaitan dengan soal mujahadat, yang berkaitan dengan soal tirakat riyadhah untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Nah, untuk soal tafakur insyaallah badhe dibahas wonten ing penjelasan saterusipun. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis ini diriwayatkan Jami At-Tirmizi, hadis nomor 1855. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini, dan dikatakan juga hadis ini oleh Hasan Sahih, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berkata tentang hadis ini. Sadaqallahul Adzim.

Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Madiun, suara Madiun.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
3: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei. Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta, 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005. Dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika, 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadion. Kita ketemu di sesi keempat langsung Sahabat Suramadion, masih di 15.20 untuk hari ini Senin di tanggal 11 Mei 2026. Dan kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian balik lagi ya untuk bisa temani Anda semuanya sampai di jam 7 malam nanti saja. Jadi selama satu sesi saja ya Sahabat Suramadion. Oke, yang jelas kembali lagi akan saya hadirkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 ya, yang bisa direquest melalui 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sama Suara Madiun, kita masih bersama-sama di sesi keempat 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya masih ada Rian yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam nanti. Saya ingin menyapa sahabat Suara Madiun yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini, yang mungkin sedang menikmati istirahatnya, melepas lelah ya, sudah sampai rumah, udah mandi, udah seger. Dan sekarang saatnya untuk bersantai-santai sambil menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan di acara yang satu ini. Oke, yang jelas kita buka kembali kesempatannya. Yang mau request silakan masih kita buka di 081556451817. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Ada Vivi yang hari ini mau request lagu milik, kalau boleh, Bara Suara, yang Manusia, Sumarah, yang, oh yang itu, oke boleh, nanti akan saya hadirkan deh. Terus juga ini pengen menyapa buat teman-teman yang saat ini juga sedang belajar, katanya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Vivi yang hari ini juga ternyata lagi merapat di acara yang satu ini. Ya, yang pasti buat Vivi juga kalau mungkin lagi belajar, selamat belajar sambil menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan. Oke.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun
2: suka sama yang ini.

0: Mau yang current hits, mau yang lagi hits, semua bisa direquest melalui 081-556-451-817 atau 0351-461-817 di acara ini. Stay tune di 1520 setiap Senin sampai Minggu jam 3 sore sampai 8 malam hanya di Radio Suara Madiun.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
0: Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Solo Madiun, kita tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini untuk sesi yang keempat. Ya, selepas ini akan ada Sukma yang akan melanjutkan sampai di jam 8 malam nanti. Di sesi paling akhir yaitu sesi kelima. Baik, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semua ya yang sudah bergabung bareng sama Rian dari jam 3 sore tadi. Insyaallah besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan dua para medis yang terafiliasi Hizbullah telah tewas akibat serangan Israel. Sementara itu dikabarkan 5 petugas medis lainnya terluka. Dikutip dari media detik, serangan Israel ini terjadi di tengah gencatan senjata. Kemudian Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan Israel secara langsung telah menargetkan dengan 2 serangan dan 2 lokasi komite kesehatan. Diketahui serangan tersebut menewaskan satu petugas medis dan telah melukai tiga lainnya. Dikabarkan serangan Israel telah meluas dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Kesehatan Lebanon memperbarui data jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak perang meletus menjadi sekitar 2.800 orang, termasuk lebih dari 100 petugas kesehatan dan pekerja darurat.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Bila jalan. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa nih, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Buran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maruk.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Mei? Beberapa di antaranya adalah 11 Mei 1914 merupakan kelahiran Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senin, Batavia, Jakarta 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, 25 Mei 1958 pada usia 44 tahun. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai tempat pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 11 Mei 1984, kelahiran pesepak bola internasional Spanyol Andreas Iniesta. Andreas Iniesta lahir di Spanyol 11 Mei 1984. Dia adalah salah seorang pemain sepak bola legendaris Spanyol dan sukses bersama timnas Spanyol. Berposisi sebagai gelandang, Iniesta datang melalui akademi muda La Masia milik Barcelona. Setelah tampil mengesankan pada usia dini, dia melaksanakan debut pertamanya di tim pada tahun 2002 saat berusia 18 tahun. Dia mulai bermain secara reguler selama musim 2004 hingga 2005 dan semenjak itu menjadi pilihan utama oleh sang pelatih. Andreas Iniesta adalah bagian dari kesuksesan tim sepak bola Barcelona dengan merebut 6 gelar juara dalam satu musim. Dia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Kemudian 11 Mei 1981, kematian Bob Marley. Robert Nesta Marley atau yang dikenal dengan sebutan Bob Marley lahir di Nine, Saint Anne, Jamaika 6 Februari 1945 dan meninggal dunia di Miami, Florida, Amerika Serikat 11 Mei 1981. Dia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Selanjutnya, 11 Mei 1998, militer India melaksanakan uji coba senjata nuklir. Militer India untuk kali pertamanya melakukan uji coba senjata nuklir. Peristiwa itu memancing ketegangan dengan negara tetangganya, yakni Pakistan yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata nuklir.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Sahabat Suara Madiun, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh Surabaya dikabarkan keracunan massal usai santap menu daging olahan MBG. Diketahui pihak SPPG Kota Surabaya Puputan Tembok Dukuh telah meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab. Dikutip dari Media Detik, Kepala SPPG Puputan Tembok Dukuh, Kavi Alida juga berjanji pihaknya akan bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan para siswa yang mengalami keracunan. Bangkah itu disebut sebagai tindak lanjut. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan evaluasi dengan beberapa pihak setelah adanya keracunan terhadap ratusan siswa. Dan ia mengatakan telah menerima laporan banyak siswa yang mengalami sakit perut usai memakan daging olahan MBK tersebut.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM. Balik lagi nih dalam program acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia, bareng sama Sukma ya, sampai jam 11 malam nanti. Oke, okay? Sahabat Suara Madin semua, apa kabarnya kalian nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, supaya bisa tetap dengerin Sukma di sini. Oke, okay? Dan buat sahabat-sahabat Suara Madin semua yang mau join, buat request atau mungkin kirim salam atau mungkin mau cerita curhat, bisa banget langsung aja di WA kami di 08155645187.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Entah apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Hari ini, siapa sih yang gak main sosial media? Nggak tua, nggak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelekno ya.
3: Iya iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jales sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
6: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
7: Marai kaget aku lele.
8: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
7: Kenalpot brong?
4: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
7: Syukur aku, saiki knalpot ngobrol tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
9: Music every time.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih jam 10 malam ya, masih ditemenin sama Sukma sampai jam 11 malam nanti ya sahabat Suara Madiun semua. Buat kalian yang mau join, buat request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam, masih bisa banget langsung aja di WA kami di 0815545 1817.

93 FM. Ya, gak kerasa udah masuk di sesi terakhir nih bareng sama Sukma di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Jadi buat teman-teman sahabat Suara Madiun semua yang mau join, masih ada kesempatan, masih sampai jam 11 malam nanti ya sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian yang mau join, buat request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam mungkin, atau mungkin mau curhat, boleh banget, cerita-cerita juga boleh banget, oke? Jadi buat sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma tunggu buat requestannya, langsung aja bisa di WA kami di 081556451817.

0: Radius Wanamadiu. Radius Wanamadiu.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun, terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Oh alah, iya kayak gini iki. Kita Jawa kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Suara Madiun 92.3 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku ron ning kali. Peteng kuwi loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau biar pinen kali yole.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya

0: Pancing tebu di
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah
1: ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tepangaken kula sastra nyun sewu.
4: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: yang sedang didengarkan.
1: 93 FM LPPL.
0: LPPL.
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Loh temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari talele.
1: TBC kuih mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhouan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhouan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhouan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. 4 mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhouan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhouan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhouan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Ayo Pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang miskin.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei. Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. 4 mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Kami mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya